0: Rishiba. Tangyun Peji, Lerim Lagadir Tel, Togil Yopresheba Chishini, Tangyun Gergin Namji, Toptung Wimbresheba Tang, a Donglin Bashini, Loma and the Marang Togi, Tang Sansi Jesus, Never Jarber, Chetun Shigi. Solmunja Sarji Tangil Lagbursheba Tang, Solmunja, Nantun Kondun Shet of Lagadir Sheba. Sorji Rentung Latini, Jarji Nila, Nature Sheba. Nihu Chim be some loo chaps of Gerginja, Ligu Niba, Cheretuma Chishite. Hondi Dobden Latini, Toma Nams Hemstang Nigawatan, Si Gongor of Hantopi, some loo chaps it, Lopche Lagbu Chengi. Nihu Chim be Dirub Sarvi, Najun Zongo Sorchung Shebatan, Nianjim de Huelag Shijila, Swan Hijiw Sheba. An inir Jetzel Darpel Tuma Chishite, Najun Toma Namji, Kirkur Pobatan, Baitub Shendo, Burchetun Shigi. Najun German Nanjinja, Litun Yopur Jabatan, Pelashung Najun Lishilban, Dem Sushabati, Jerem the Shog Jijin Chung Sheba. Jerem Shabshi Lijatan, Lishaba, Sorchung Ni Jetel She Jirkan the Tunga. Marig Saki Jen Nir Kunjo Misaji, Vishu Lagbuji Shite, Baitu Shenkan Lan, Denlam Yobatan, Goni Yopurishini, Najun Toma Namji, Tangrub Jenja, Tornun Sarvan, Zichin Chul, Mum Sarvi, Leon Jover, Kalama Tungi, she Nanjitan. Sogondi etang delu shangchin kungtuk je torum thobjin gan kharwa tang debjin da gergin je thimi samlu jeri je samshel shangchin tang yin de yulo de khag tang shangchin kungtuk ga torum thobjin de yung gan khar lom thin tang gelup je thima jigmul thongder shi sogondi ngol la lu chi fan tang cho jun ni ji chormu na ge thun hobchin marki se rang lu lob lang tang delu ni kar chi ke nyang tum dem tum khang la nyam ta to shib shi khang Samlu chaps and hope till Jijir gentle gung stung subta pewatan. Samlu chaps and hope chit girgin hondi, tovden godi shini. A lodil merchunga lingin so, lachter is on shaggy. Sarji tonkunga merchung shini, don't fell lapo shepatan. Sarji tonkuntan, samlu chaps and hope chin yamji samu yongwer, kendetan stay. Najun homa namji, sachi sambi genurutul. Baitavin then chuchit of her delin shepper, chestun shaggy shinanjitan.
1: Sonov Sorgor Ranchon Kaja, Tandem Chever, Rambatigan, Tangchong Simjas Haim Jorji, Norsil Potan Chatan Totem Puy Chatter, Joying Garanchon no tear get you mangly, Simon no tear get you caxum mangle, Gurshiagani, Mulatangsti. Ranchanga, Yongor Gachuja, Chatan Tachu Shaver, Chetan Japshi. Shanchin Tangatang Shanchin Sejunga, Yongor Gachu Shavi Gorgistare. Soron Shanchin Norsi Tingi, Soron Shanchin Chatan Totem Tindang Yamta, Mangle Yongzo Tonokata Shamchuji. On notre popi maintenant tout chou tang ni pou ding gole man ji chou ji cha tin ni song gan song tang nian si le ge chou su ji le dun ha chou zong ne de zong ning gan song xia ji yin lai ni xi you ge no ke mang chou ji che shou tang jin ru den ji lan gan song xie ba tang sa di jin de ton chi tang so yi de su ni de har su xia ji le da de bi ci chou ji le ba re zhong yang tang xiang qin de ren bi chuan de ke ji chan de che bu re er ge chou mang ge gu xi xi xi xiang chou xi yi
0: nga bi chingi ti ching hun la chol hun je me sun ro chu ba hong di chung ra tang chum ra run khang sa khang za tong ro zel ye le kurin ji jung khle so ma na mong di sir ju de ti chin hun je me sun de en je ge shib shir tang zhe zhu so jung khan zhe me chap jung so go chi ge dil gi pe de ti chin je me sun de en je ge go song zang ra je tan da tang da tang je shib shir me sun da ar ke le wi le kong je me sun de en je gan chi lam le ge don chul shi yo mel dang me sun de ge kul dang yo shil ti chung dang ni den ye men kan zhe me zhe le me dang de en je ge shir tong ha re tong ta men me shi le lu chul su leng cai den ye men xie ren ji le do nam su leng je zhe ge dem nyar ci ge dang we chul de en je ge jia leng sha dang ta men su ge nai dun zo ne de zong ni shib shir nai mu shi Anil Kirjita, Mesul Yoshil, Dili Yulwatan, and Yisok Pungni, Mesun Jolim Kirba. A Lohi Kilim and Yangir Soja, Natunamudi, Mesun Tarkilvi, Yelling his son Jayungan Kurbara, Langsha Jirzoni, the Rater Lachisha Jirkandetan. Chamater Namusha beat in Sunsa, Mesun Jajujang, Tishita Bill. Sani Susu, Mesun de Kir de Kiltan, Chomjung the Sunni. Jejuga jecha jubatang, yelngi sen jeshil jikba suje shetub jide, songwatang mangzula, mesun denjigje hisha kyabdetang. Solmun mesun rogjuba chachibra kaki jankil shidun, ngabi tingi di chinje gongsang kapsa, kimje logdang me, soylang jije denjigla dornang shegi batang, nye chamdang war chimje ngiw mangbo shigda bongwi namba zangsal shegi. Tabtsang dan me junkanji, meya denjigla dornang shegi. 실랑조 급 로콩 등아랑 숭소일랑 고등아기 콩지 담버적이 로글 근쿠르 토큰근능 던죽마롱 실라 송니 니우뇨와 등 시그둘시바 르스틀시바 지지캅스 덴직제 통고라 돌능시기바 등 슈그닌리 타르비 캅슈고 등 남티글라 이디룬시기 메르춘슝세 특은니히제 고니 니르다 슈그닌리 타르트시기 Kati mirchun shungzi di tuk da shikchi gila kabar jamni nyenda tonggi.
1: Da tkbi ci jobjil nina. Nishtung nyechig lu tsorong shangchin jir jangduk rigni zachu di cikchin gosum zago silang zhongchir dan cogu. Da tang jib shego di jangduk zachul dang rigni cuaab jyotun soru zhongni. Sechi dang shego nye ki shkandil jensu la jenchil ngang jelag sab dangni. Zachul tuanzi nyang cok sar jib shebi. Sechi ji panjri jenchil mebar cherib dangrti. Jangduk rigni zachu ji wakhi ngalim peyni. Mamang mangchuk jian zachula ranpur jir ginku nga li ganglak gif gang yu lai. Shegu de shangchin chongdun tin dang, shangchin peji jijir yun lan kengi nyamrit gih zonir shi ba dang. Zhonggun zikchin la ringa keng, chorong shangchin yanlag ringa kengi ngandrib shi ba dang. Silang zhongchir chongdun ji dang, silang zhongchir kwarnub chi mamang sashung gyaw rukhchab shi. Jangduk rignim zachul tisgib shegu bela na, dang zhongyang dang jesilib chichib kengi tabji gojig lakhtar tangsib shi ba dang. Shangchin dang dang shangchin sashung ga nangkur jachilag dongwa dang, zachul lar kandag dongwa. Mangchur pandokpa juje gojig langsha donchu namu sheba. Shangchin yong jim zachun pishuk dang tamba dang. Chorungun jir jinkim chorung shangchin jing nisilar ngi dang tamba. Mangchuk jir efti yegbur alin derwa. Zachu tuanzi nyang cik sajib shebi siji jie panri jie lakzak dongwi lakzang sonim janshig yin. Shegu jirim shuwa na, jigbi ci jobjil nyan jir ngi suk nyawar gipil chenpo sheba dang. Ngawi ci ringi gong sang dang. Torjig jie huanjur sukum zachu jie cablab dang mrelwa. Vlankur dang chemchul lau lukchi, jangzin dang rigni tuanzib jilag mgde. Sajung ka kaksab dang keli ji kevchul, rnga ci jabchur jie jie zikchung na cuk dardab shini. Tuanzi sarwa dang lakzilg sarwi, jingti nambi mzachul nyamdan mang cuk jie nyanjim tafjala. Xiangqin chongdun tengi mzachul tuanzi nyang cuk sarjib shepi sajji jie panji jantil ngang donpilb shidi. Bishtag dang keli, lishtag ji rnga li gangmang nyamgilb shini, kwaadung ka mzachul wakhi jantil ngang donpilb shidi. Mzachul bindag rampar lar teni, Xiangqin yung jie huanjur jie pisan toyin peji la rukhkilb shijin yula.
0: Zhongsiba darpil dungi na tuanli na nangag yin, tuarung shangchin tuanliba sorigurig rangshung kil derlin ka zhongchir, kilu ka zhongdil, wulan ganga dewi, jienkim shaddi sorpil chedin tuanli la dini, dewi tamung huanjur jahjiba dang, mangchuk ji tagni ni lishig yungba parwar gachishi di, shargungi zhongsib heji ji gani sarwa galungshi ni, zhongsib darpil ji danjung sarwa ngun. Sarngul ba shati sorpil tenjir tun di dangrub janja tunli tarji jia namba shi ngondi. Sorpil rawar sunga na koriig jay tagla alunga jiwa lag. Shasu rawar lejima ni nyanjian da tih tar tigisil shi ni sorpil jia denjigang gu tih tan sung shi hang. Sorpil tenjir caidin janja shasu rawar jiryo ba masil shargung sugnir tamjig kor kheng dang zanchi sugnjog lenhung kor kheng sug rikchi cha cheng yo. Sorpil tenjiin gokung ni bisil tsunzin shi di, shargung ririr sochil nzun barin gansung shi yo. Darta tenji tunjil shi bi, shargung delig ngang tsunub kajja chancir candim zhunga bilag tunzi sadamni, sani jia chadin bilag tunzi jia mangshang ngalli salwur jiryo ba dang, bitag jia mang zhigzi dang, chumri khichin ni ba matada chirishin yo. Wulan ganga dewi shasu rawi zhungsib darpe jia maangil guru shiwa jiga saya jiga zunlin shi di shasu rawa vya zhen yo. Mungar shasu rawa niba dang sambar shati chikchir chikhtung yul chanyum ji nyin rir shargung sharja chikhtung tunchil shi tib. Shargung de tiga suu zhungchir dang sakhe jia gorsi chungkhang dang sakhang de kondun shi zhen yo ba dang. De dang dang ni tangkur jia lishiga nitsil tigja di tangkur jia demi shasu rawa shorli shi zhen yo. Dalu shargung ga lu shuwi kirpog ngonkhu shi na gurumba mhchig la laytub. Shargung rin na si chug tanga shimsi yimbar mazil wulan ganga dewi tunli tarji jia sirji demig tawang yin. Tashta chedin surpe tunli indi tunli cijir la gandil tangwa tang mangchug shigjir la gachilb shi ni mangchug ririr pantukbar shi yo.
1: Torgang sakaji mangchug ji manbar tenbar lamtag rangwa tang manbar ten kawi gagna tachub shi chil. Bilag manchi shabshig jirim chi jingtib shaa lagbar jibay. Nyalim sichun shangchin wama dang shibi mankang dang miyang vjetib jib mankang ni chi lir zonga manchi xingtan chogbi fji mankang dang nyamdib shi di. Sichun shangchin rngawa warig changriga rangshung kal lir zonga jahi tangchin da mangchuk jib daytang la shamdag shashibi gorshul manchib shay gubay la. 相亲当中期人比比了满级团控，满足节日广东的节日等。文物等批发，而干棍局初期满级人口的总人感送西游了。李总个人多想去多了，对外谈妥的吃药品，而是跟那些吃比满足节满点不干比，难不个人话等。马上托马斯，而干棍等文物批发南极满点节，啥都是打不的么呢？当地水果地，而且跟昨天在太阳台看个，过去的满级不啷下等。 你是同年这个路相亲的人比，过去的满级下位接着的人。相亲的文物等，随便盘坑等，绵阳不是特别接盘坑。李仁忠盘级今天做八级，学个什么级盘级都会接地皮的。那些些些等是特级，不带通这种，将那多等级啥子个级间级，下线多出去八等的。而且我们带通干送，接通到等你，而总共接干八等，谁不能得出去呢？装死不打不拉，如何不懂呢？当地过去的盘级接触很呢。 满级的黑灯，满级日龙三月过去，李仁忠的这种些的，李仁忠跟满族等李仁忠跟满级门那儿，满级见别人三月进入些登记起来呢。这等年头，黑下三月的大概，上你满族了，想不到老半段出血八等了。上你见满级门呢，满王被李仁忠切林平津着不了，罗仁东出血特别了，不讲究了。当地年头的过去的满级些过来，别了等是大不的，根本就见满级下不血的，这是满族今年这么特别呢。满族就不带通人跟客人来去见目的。
0: 芒族节每年满不是点个月，那顿特殊些把马事，而总共满几年半，团队个动物上路接力节，特管团出去游了。过了么？今么？李仁忠个今年节，过去的满几下些，团出去呢？盘几团不是跟到东华等个？而且满几昨天下些，马六个进去了，没不能提上他当时的，先去游个芒族节多可惜些，别等个芒族多年，六不是着急了。而且用个电子个团去了的话，他年龄啊比李顿他做个单子六不些的。 那个次登沙腾个民国美术等，学龙国个那次，用那么这个时候吃不空手为连这个团结人干吃，接他们的动画等，如果看了民族节连这个国顺的黑灯，吃了等那人学泥巴，学个用泥切了动起来。四川省去那阿瓦屋里个城这个人胸口人做了个种，吃了等多顿聚等，人胸团控聚，吃顿聚几几，阿得看门个等，伢们这里写的，从客人腾趁的，你懂你这个路连这个团结大瓦等。 那个是民国美术台阶，这个地这种些古板。水果营业时，这种产业等啊，连这个黑心人帮过这个些了。啊，门店老人这下皮，大部分只有把的马斯，只得等他来等多顿做，啊，得看门卫联系了呗。一零年的盘中出笼个，门做难了，水果用了开呗，啊，连这个黑下种些些。托儿更多开街团去了，作为我有那次来更子的。 联系了门呢，我家给你接了门呢，那个车等啥通个民国多顿村镇台阶楞下等，学弟接车路等，啥些农村人有了进去，听村个村楞等，路过了连这个所，民族街团结了错啊等这把当时不有被，连这个黑下做着种呢，这些些把等，民族街论这些被，十六的十个村被搞死，民国等查地街农村过村，人家接十六村过送所，那顿拿错了，人什么答？ 当地水果里东边这个叔叔，连这个蜘蛛个节气，七个冬年家那个等蜘蛛个节，真的爱在家不家那个些。那些门里有几个得了些个，多些人打扮等，忙做点人多个，年终节连这个我们的节恩了，连些的些不，这东西呢，忙些拆等特殊的三年了，生产又不得些。昨儿个从拆了等多顿就见过苏军吧，陈春林就说起来。 连这个蜘蛛龙这年末，俺自己连这个鸡种等团控，怎么着了？没算，只得说俺干的可说说了，俺们这里些的，没人人也连这个龙啊等，拆了等特殊些呗，绝对那么个你选过等连这个团结了蜘蛛小娃，但得给分。俺自己蜘蛛萝卜树等，我们了先跟得个特里那个鸡了，俺们得跟得了东家进穷些很，我开了开了等，忙出了开学呢，连这个团结了台阶加成等蜘蛛。 全国个年幼的黑下吃不到零食的，俺们用着连这个生产，全部都是等。过了么子么人，俺自己节能讲究过呢，连这个台阶，打开了多的么拉很难办等。我们了先跟那六十的等，拆了等干松下吧，当真那么些的。忙做节菜，做节能的连这个等，这做单这个松松些的颜色。啥的忙做文文编辑学习的。 当地连这个团结单位，这种水果能炖喷松粗很。连续了么呢？一零年连这个电器呢，做这些了些不的嘛事了。俺做了这种节吃新白，才等黑下么我，都不重视有事了。
1: ཐང་དེ་དེ་ཁག་མང་པོ་ཉམ་རེ་ཅ་ཅ་ཅུག་ཤེ་གོ་ལེ་ལེ་རིག་སོ་སོ་ཅ་ཅུག་ཐོན་ཁུང་ནེ་དེན་ལག་རིག་ཤེ་དེ་ཤོག་ཡོང་དང་རམ་པ་མང་ཨུ་གོ་ནེ་ཨ་དེན་ཅག་ཐོན་ཅེ་དང་ནོན་ཁུག་ནོན་སལ་ཐལ་ཏན་ཉེ་ཡུ་ཅི་དང་རེལ་བི་ཁི་ཤ་ཁ་བདལ་དང་ཤང་རྒྱན་ཆལ་མེ་པར་མང་ཡོང་ཅ་དེན་ཅག་སམ་དེན་གོ་ཐུ་ཅེ་ཏན་དང་ཤུ་ནེ་ཅ ཉིན ཅིག་ཅེ དེ ཚི ཇོབ་ཅི ཉིན ཉིས་ ཛ་བ་ དང ཇིམི ཇིམལ ཆོ དེ ཁི ཨ་རབ ཤོག་ ཅེ ཇིམལ ཆོ པིན གོ་ ཤབ་ ཤེ ཅིན ཚར ཝན སི ཤེ ཅེ ངི ཏེ ན ཉིན ཅིག་ཅེ དེ ཉིན དེ དེ རང ཉིབ ཟོང ཕྱི ཆུག མང་གོ ཅེ དེ ཚུལ ཅུང ཆོ ཡིས ཅེན དང དེ ཚུ ཅེ ཝར ཅིལ ཡོ པི ལག ཅིལ ཏང ཉིབ ཤ ན ངི སམ ཚན ན ཡལང གི དེ ཚུ ཏ ན དེ རང ཉིབ ཟོང མང་ གོ ན ཅིག སེར ཝན སི ཏན དོ ན ཁི སཚར ལན ཏོ བིན ཆར ཅིན ཐེན ཅིན ཡོ མོལ ཨོན ཅིང ཤེ ཅག དེ ཚུ ཏ རུང ཏན ཁི ཤིམ ཡིལ ཨར དང ཡལང ཤུག ཉི ཅེ ལག ཅིལ རང ཅིན ཅེ ཅིམ ལ ཁོང ཁག ཏ ན གཟང ཁུར དེ གཟང ཅིག ཉིང གོ སོམ ཅིན སེར ཁེ ཏན དོ ན ཡལང དང ཨ རི ད ར ཏ མག ཏུན ཅེ ཏང ནི ཤུག ཉི ཅེ ཟོ གོམ ཅེ ཐུ ཆུལ ཁེ ལང བི དམ ཅ ལག ཏར ཤེ ཅིན ཡོ ལ ཡལང གི ཏ མར གོ མ ཉི ལ ཁوار མོ ཚམ ཚོང གག ཏ ཏག ཟང གང རུང ལ མེམ དེབ ཅ པི ཏོན ཅིན བཞི མེ ཅིང ཨ རི ཏག ཟང མང པོ དེ ཚོ ཐུག ཡལང གི ཇིམ ཐི ཏིག ལི ཁوار མོ ཚམ ཚོང གག དེན རང ཁོར ཅུལ ན ཏུན ཐག ཅུལ གི ནེ པར ཏག ནན གག ཆལམ ཏེ འཛམ ལང གི ཁ્વાན ཇུར ཅེ ཚོན ཛན ཏ དེ ནམ ཡང མན ཇར ཁག ཏག ཤར གི ཁེ ནམ ཤེ ཤེ ཅེ ཨར ཤོག ཅེ ཏེན ཇེ ཅི ཆལམ ལ ལམ ལབ ད མེ པར ཏོ ཡོ སེར ཟོགུམ ཇེ ཏུ ཆུལ ལང བི ཡལང ཅ ཅན དང ཁ્વાན ཇུར ཕེ ཅི ཐལ གོ ཅེ ཡན པི ཨར གུ ཐག ཐག སམ ཏེ སི ཏེར ཅེ ཡན པ ར ཁབ ཝན སི ཤེ ཅེ མན ཧར ཅེ མུལ ཏེ ཐོམི ཏེ ལན ཡང ཏག ཅིག དེ མ ཐབ སེར དེ ཉམ ཏ ཁེ ནམ ཤེ ཤེ ཏོ ན ཅིག ཁོ ཅེ ཁ્વાན ཇུར ཁེ ཕན ཏེ ན ཡལང གི ལག ཏར ཡེ པོ ཤེ པ མ སལ ཤབ ཅུ ལན ཇར ཏ ཡེ ནེ སལ ཏ ད སུ ལག ཟོ ཏ པ ཤེ ཡིན སེར ཝན སི ད རུང ཤེ ཅེ ར ཡེ ཅི ལེ པ ན ཏ མག ཏུན གི ཆུལ པེ ཝལ དི ཚམ རར ཨར ཏ ང ཡལང གི ཅིམ ལ ཅིམ རི ཡེ པོ ལོ མ་ར གོ ཤིམ ཟོ སེ པེ ན ཏུན དི ཨམེར ཁེ སེན ཛན ཐལང ཕོ སེམ ཁ ལག ཏ ཡུ སེར ཁེ ཡེ ཅི ར ལ རང སུང གང ཆ ཡོ པ ཅ ཇུ ཤི ཡོ ཅིང དེ་ཉམ ཏག ཡེ སར་བ་ ཤུག་ཅི ཁོ ཚོ དང ས་ཁལ ཤོར ཕམ་བི ཤེབ་དིན ཕེ་རམ ལ ཚན ཇུག་ཤེ ཅིར ཁམ ཨབ་ཏང
0: ཚོ་ཡིན ཉན སམ ཡིན བི ཡ་ཁབ དེན ཅེ དེ ཚུག ཅེ སེ ཚུག ཚེ ཅེབ་དེན ཉན ཕ་རན སེ ཨ་ཝི ཨང་ལན པེ ནེ ཏོ ཨ་ཏང ཡ་ཁབ དེན ཅེ ངོ ཚེ བི ཉམ ཅལ ཤེ ཅེ ཁ་པེ མེ དེ ནེ ཉི ཏུང ཉེ རང་ ལོ ཁ་ན དེ ཁ་ན ན སེ ཅི སེ ཚེ ཚུག ཅེ སེ ཡ་ཁབ དེན ཅེ དེ ཚུག ཅེ ཡང ཅིར ཉམ ཅལ ཤེ ཅེ ལ ཅིན ཅེ མ ཤུང བི ཐང ཁེ རེ སེ ཚོ ཅེ ཁབ སེ ཤེ ཅག ཅེ ཅིར མག པི ཅིམ ཅི ཡིག ཆ གེ དམར པེ ཝ དང ས ཁེ ཅེ ཆབ སེ དང ཧན ཇུར ཕ རན ན ཅེ བི ཆོ ཏན སོ ཅ ཁ ཁང ལ ཁེ ཡོ ཤན ཅན མན ནི ཤ པ ཏར ན སེ ཚོ ཅ ཅ ཅིག ཤེ པི ཁམ ནི ཉམ ཅིལ ཤེ ཅག ངོ པར གན དལ དང མེ པ དང ཅེ ཅེ གེ ནི ཅིམ ཅི ཡིག ཆ པེ བི ཤེ ཐབ ཤེ ནི ཨ མེ རི ཁ དང ན ཐན ཅུག པི ཝ ར ནི པི ཇལ ཝ ཨ རབ དང ར མ པ ངོན སེ ཏན ཅོ ཝ ར ངོན གོ ཤེ ཡོ སེ ཕ་རིན་སི སེན་ཛ མ་ཁལུང་གི ཛེ་ཚུག ཛོ་ཅི ཅེ སར་ཇེར རོ་པེ ཚོང་དི ཏང ཤེ་ཅེར རྒྱ་ཁབ དེན ཅི ཝ་ཁལན ཅེ ཉམ་ཉན དང ཝེ་ཁར ས་ཁེ ཅེ ནེབ འཛམ་ལང་ག ཧ્વાན་ཇུར ཏོ་ཉིམ་མན པི ནང་ཚལ ཐག་ཅུ ཤེ་པ ནང་གི ཏེར ཐུན ཚུག ཅེ ཐ་ནི ཐམུང་གི ད་ཚལ རབ དང རམ་པ ཤུང ཡོ་སེར ཁེ ད་རུང་ ཨ་མེ་རི་ཁ དང རྒྱ་ཁབ དེན ཅེ དེ ཚུག ཅེ ཁུང་ཤ་ཏོ རྒྱ་ཁབ ཇན་པ ཏག བར ནམ་དེ ན ཏུན དང ཉམ་ཅེ ཅེ ཚུག ཅེ ཤུགམང མ་ལག ཚུག ཅེ ཐལ ལང་ཤུག མན་ཇ་བ ཡོ་པ ཁེལན་ཤི རྒྱ་ཁབ དེན ཅེ དེ ཚུག དེ ཨ་མེ་རི་ཁ དང ཡིན ཅེ ཧ་རིན སེན ཇར་མན ཡེ་ཐལ ཁ་ན་ད་ ཇར་བན ཅི ཅི ཏབ ཡོལ ཧ་རིན སེན ན ད་ལུ རྒྱ་ཁབ དེན ཅེ དེ ཚུག ཅེ རེ་ཁུར ཏུཤི རྒྱ་ཁབ རེ
1: ལེ་པ་ནན ཅེ སེན ཛན ཨོན ཅི ཅི ཇོབ ཅིན ཡ སར་ཇ པེན ཕྱེ ཅེ ཐང དེ གེ སར་ཨ དང ལེ་པ་ནན ཅིན ཅུ དང ཝར ཅིན གལ ཝལ ཏི ལེ་པ་ནན ཤུག ཅེ བྱ ཅི ཇོབ ཅིལ ཅེ རྒྱ ཁུང ལ ཅོང ཁ ཐེབ ཨ དང མ སམ ཏོང ར ངབ ཅ ལཁ ཅེལམ ཏེ ཁོར སེ རེ ཨོན ཅི ཕྱེ ཅེ གབི ཐོ ཏ ལེ་པ་ནན ཅེ དོ ཁང ཛ ཅིག དང ཏོང བྱ ལཁ ཏོ ལག ཏོང ཨ དང ཁ્વાཟུང དང ཏོང ཏེ ཉི བྱ དང ཏོན ཅི ལ ཁ ཅིན ཐེབ ཡོལ ལེ་པ་ནན ཤུག ཅེ མ ཐག ཅིག དང ཏོང ཅི ལཁ ལ མི ཕོ ཡོ ཅིང མ ས ཡ ཅིག ལ ཉི བ ཡེ ཅི ཤེབ ཅིན ཡོལ ལ ཅེལམ ཏེ ཁོར ཡི མི ཝེན བོ ཁ ཁི ད ཏོང ཡང ཤི རོ ཨོ ཏམ ན ཡོལ མ ཅིག ཏོ ལག ཐེབ ཅེ ཏེ མ ཏོ ན མི བན ཁོ ན ཅམ མ ཡིན པར དེལིར དོ ཁང དང ཇོང ལམ ལོ ཁ ཆེན དུན ལོ ཅ མན ཁང སུ མང ཅུལ ག ཅུག ལ ཨ ཅ ཡོར མ སལ ཨ ཁ ལ ཅ ཅམ ཤ བར ག ཁ ཟི ཡོ སེ ར ཉན ཁོ ན བ ཐང དེ ཤོག པེ སན ཅི ལེ སན ཏོང ཅམ ད ཉིན ཅུ གོ ལེ སན དེ ཅོམ ཅུག པ ལ མུན ཅོ དང ཅོམ ཅུང གན ཁར བ སོན མ ཚེ རང དང ཅོ མོར ཅི ལ ཏར ཁ ལ ར ཏམ ཅན ཅོ ཅེ ཅི ཏར ཁ ལ ག ཅག ཚེ རང དང སོན མ རེན ཅིན ཡན རེན ཅན ཅོ མ དང མ ཕམ གོ མོ ཉི ཅི ཅེ ཅི ག ཉན ལམ ད ཅོམ པ ཡིན ཐང ར ཅི མེ ལེ སན ན ག ཅོ ལ རེང ཅེ ལ

0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི དེ དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང Hari ini dengan sangkan hari tengah cuci lama gelam gani senda tunggu pagi tengah ni pandar kan cuci nara yang surya mending jauh di tangi kongsi yang lama tempat tengah ni zabzura tengah terlaju hajan kacige. Lam cecen le jam jelah dengar yen le cicim cion le wakir kader yen. Tangsam gokong tanpa darjin ketak zorcer pem ni wakir kader tengah darjuk nacu nyor gabsa sih. Berhenti sih le. Tanpa tarji, kapar ngcheng, khjigabji lagani, khjigabdana nga, abdandan khsamabjal.
1: Zhuanbu lami gdemu ngana yol.
2: Lamjig nizil njogbuom chen naqsal, jil jil la

ari tiring sankan tani tana chi war kum tani ta talang ha sikrim yang sing lam chi ni chik thun tani yang sing ge yalim ra shang ching lam kor zga yin nga chi yin zga do dip she chue la tena yalim chi ge ge han tang sam chin yag dang la ru war kum de ti ona da ge men ha zong ga han tang sam chin ge shna de wa yo su war kum da yin ran ja ge ndani zong da tang ta lam tum de la khne lam jing che che tong no mo chan da zi ma yo ke ti han chin ni kun jo jin na chur tong ku la su kon di war kum da lan ge ne sa ma jo su se jin ran ra ti han chin no sa rong ni yin ha ra hong ku chi se kun su sun jo hon jo yogun lam tum da se jin ran ran dar nam da lam da chi shi su shi kun ran ra yang na lam jing che che tong no mo chan da zi ma yo ke Tan terkan sonya tu nyerdam marar jalan dah tuan dari. Tetang handa tu tu nyerda gawar kum dalam tu ngukur kender cik. Ni kalau kan tu tak kungko yang argumen gawar kum dalam hara carangan kan jossu sejin anda. Tan tu mungkin sangat lazat kuanda. Tetang handa tu tulang gawar kum dalam yang lantam di korz kan yang ceri nyertong semjang ngapcing ngapcing ni ceri nyertong ngapcing semjat tambah lazat kuatan di gawar kum dalam na yang lamun yang cik susu sejin tu mungkin sangat dah yosa kau. Tetapi yang tu jalan mungkin tu gak lantam di lah kan yang kung di sejin tu tak lantam tetang na yang lamjang cik sejin tu kan anda tak lam ngi de sikso sheko khanan da mo ge chan la so kon da yo ge de chen ge tupor ka yang lam tom da zo jiri yam la nyong khne ona yang zab zo ra tong tle chu ha chang ga che ge

0: 만절 작심 김종콩나 최소금 종콩 등 등독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 종콩 송주 등 즉진 젤
1: 함께 멘바레린 디점보자인
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི དེ་རང་གི་ ལེན་ཚན་ནང་ ནོར་ནག་ཤིམ་ཅིག་པ་ ལོ་ཏེ་ནམ་གིན་དེ་ཁལ་མ་དན་ཤེ་དལ་དང་ མ་རིག་ཐོན་ལེ་ཅ་ཏར་དར་པལ་ཁ་དང་གི་ དམུག་གི་ཇོ་ཇ་ཟག་ཐ་ཁོ་རེ་དལ་དང་ དན་དོ་ལེ་རིག་ནེ་གི་ཆ་ཆུ་ར དེ་ཡན་ཤིག་གི་དོ་ལེ་རིག་ནེ་དེ་གི་ཐོམ་ར་རྒྱ་ཁེ་ཐུབ་ལ་སུག་ཁ་ཤོ་གོང་མང་ཟག་ནེ་ ཁར་གི་གི་ཤེ་ཁ་བདག་གི་ཁྱོ་ཡིན
3: ཝེ
2: དེ་མོ་གོང་དམ་ཨོ་དེ་མོ་ཡིན་གལ་ལག་ཁ་དེ་རང་ Tīngnā gāndhāk tā lēnsīng gāng jōrum tārā tōmur rāñi ngōr tā sīgā kīnā?
3: Oya oya, tā ngā yī nā dī ngōl gōr rāng tōng kāg jīgdhā dzōng. Jīgdhā dzōng gā chā yāng shīg chibit tōng kōng chūy gā wāndhī. Tī kā wā nā nōr nōg tāng tsōg wāndhī, tī nōr nōg tāng tsōg ngā dzōng bā yīn.
2: Rī rī rī.
3: Tā kā tā chōng tī nī tā rī rī rī ᱱᱚᱠᱚᱜᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱜᱚᱵᱡᱤᱛᱟ ᱱᱚᱨᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱠᱟᱱᱤ ᱞᱤᱠᱟᱨᱟ ᱜᱚᱛᱟᱢ ᱞᱤᱠᱟ ᱜᱚᱛᱟᱢ ᱤᱛᱚ ᱢᱟᱨᱠᱤᱨᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱝᱚᱢ ᱡᱟᱨᱱ ᱫᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡᱤᱱ
2: ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱩᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱨᱡᱟᱠᱤᱞ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱢ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱠᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱠᱟ ᱥᱟᱢᱜᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱫᱤᱠᱟ ᱠᱚᱨᱱᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ
3: ᱫᱩᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱫᱟᱢ ᱫᱩᱞᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟ ᱴᱩᱨᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱡᱚᱭᱚ ᱠᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱨᱚᱜ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱡᱚᱭᱚ ᱠᱟᱨᱮ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ
3: ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱵ ᱡᱮᱱᱫᱤᱠ ᱡᱮᱨᱚᱢ ᱛᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱦᱟᱱᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱱᱟᱜ ᱥᱟᱠᱷᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱮ ᱡᱚᱫᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚᱨᱢᱚ ᱜᱮ ᱢᱟᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟᱠ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱢᱟᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱱᱱᱟ ᱡᱚᱜᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱩᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨᱚᱜ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱡᱤᱫᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱠ ᱤᱪᱷᱟ ᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱚᱫᱮ ᱛᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱫᱮ ᱯᱟᱨᱪᱤ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱡᱚᱨᱡᱤᱞ ᱞᱚᱭᱟᱨ ᱢᱟᱴᱨᱤᱠ ᱡᱚᱨᱡᱤᱞ ᱞᱚᱛᱮ ᱱᱚᱨᱱᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱞᱚᱠᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱡ ᱫᱮ ᱡᱤᱫᱟ ᱡᱟᱨ ᱠᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱢᱟᱣ ᱱᱤᱭᱩ ᱦᱮ ᱪᱤᱝᱠᱟ ᱪᱟᱭᱱᱤ ᱯᱷᱟᱡᱟᱱ ᱥᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤ ᱦᱟᱫᱤ ᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱭᱚᱝ ᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱢ ᱡᱚᱜᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱨᱮᱢᱵᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱚᱢ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱨᱚᱢ ᱵᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟᱱᱤ ᱜᱚᱥᱟᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱚ ᱨᱮᱱᱫᱚ ᱪᱷᱤᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱩᱪᱮᱱ ᱡᱚ ᱮᱱᱟ ᱟᱡᱮ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱤᱠᱚᱨ ᱠᱮ ᱞᱤᱥᱠᱟ ᱞᱤᱜᱚᱱ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱨᱮ ᱢᱚᱝ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱤᱱᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱫᱜᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱚᱢ ᱠᱤᱥᱤᱜ ᱢᱮᱠᱷ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱞᱟ ᱱᱤᱨᱯᱟ ᱭᱚᱜ ᱫᱟ ᱤᱱᱱᱟ ᱨᱟ ᱟᱪᱚᱢ ᱪᱷᱚᱨᱱᱤ ᱡᱟᱝ ᱪᱤᱢ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱫᱟ ᱥᱴᱨᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱠᱤ ᱠᱩᱪᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱞᱚᱝᱛᱷᱩ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱩᱢ ᱧᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱫᱤ ᱪᱤᱝ ᱥᱴᱨᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱡᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱞᱤᱨᱠ ᱱᱮᱪᱷᱠ ᱫᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱴᱨᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱥᱴᱩᱠ ᱛᱷᱚᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱥᱴᱩᱠ ᱛᱷᱚᱯᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟᱴᱤᱱᱟ ᱡᱚᱯᱨᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱵᱤᱨᱠᱟᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱤᱱᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱪᱩᱛᱟᱫᱟ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱜᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱡᱚᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱤ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱜᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱤᱜᱤᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱱᱢᱮ ᱠᱥᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱚᱢᱩᱫᱨ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ
3: ᱛᱟᱜᱟᱛᱤ ᱛᱚ ᱥᱟᱱᱢᱮ ᱠ ᱛᱷᱚᱱᱢᱮ ᱠᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱚᱜᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱪᱷᱟ ᱫᱨᱮᱡ ᱜᱟ ᱱᱟᱪᱩᱢ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱚᱢ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱛᱮᱞᱟᱢ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱢᱚ ᱢᱟᱱ ᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮᱫᱟᱝ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱚ ᱢᱟᱱ ᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮᱫᱟ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱯᱮᱠᱷᱩ ᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱚ ᱯᱮᱠᱷᱩ ᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱡᱚ ᱛᱟᱨᱡᱩᱛ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱜᱚᱜᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱷᱚᱵᱨ ᱨᱚᱝᱜ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱚ ᱭᱟᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱡᱤᱜ ᱠᱞᱤᱡ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱨᱚ ᱥᱩᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟᱵ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱨᱚᱡᱚ ᱛᱚ ᱥᱚᱨᱮ ᱱᱤᱢᱤ ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤ ᱡᱚ ᱛᱚ ᱠᱟᱪᱮ ᱵᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤ ᱡᱮ ᱜᱚᱱ ᱠᱟᱛᱚ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱨᱚᱜ ᱱᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷ ᱛᱤᱠᱚ ᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱛᱚ ᱪᱷᱩᱫᱜᱤ ᱥᱮᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱱᱤᱢᱤ ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱜᱟ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱫ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱦᱟᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱫ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱡᱟᱨᱩᱢ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱚ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱢ ᱡᱩᱜᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱥᱟ ᱨᱟᱝᱤᱨ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱱᱠᱚ ᱛᱚ ᱯᱮᱪᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱨᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱨ ᱨᱚᱜᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱟ ᱛᱟᱛᱮᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱱ ᱤᱯᱥᱚᱱ ᱱᱤᱜ ᱟᱪᱷᱟ ᱡᱚᱜᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱪᱤᱜ ᱨᱚᱝᱠᱚᱱ ᱛᱷᱚᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱧᱚᱱᱚ ᱨᱮ ᱢᱚ ᱥᱟᱢ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱜᱟᱡᱤᱜ ᱜᱟᱨᱡᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱷᱥᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱛᱤ ᱛᱷᱟᱢᱞᱟᱢ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱥᱟᱯᱨ ᱠᱟᱡᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱞ ᱞᱚᱝ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱤᱱᱪᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱜᱚ ᱜᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱫᱚ ᱪᱚᱜ ᱜᱚᱛᱚ ᱥᱚᱱ ᱪᱮᱭᱚᱝ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱞ ᱪᱷᱟᱞ ᱪᱤᱜ ᱫᱩᱱᱚᱢ ᱪᱷᱟᱞᱤ 톤리 전에 하루 저기 또 디바니 트랑카트 용조 트랑카디 톤이다 리흥농고 톤이 얘기 다 마스터가 공부도 말아 마한테 좀 또 망아서 당년 탑조 톰라니 당년 탑조 또 모두 그 저점은 요거거든 다른 날진 배진 거진 비 그거 좀 마스터 그 배지 송한다서 말해 다들 뭐 저런 거 삼라면나 탑람도 치는 거 거기 중앙까지 도도고 좀 조사 떠나 탑람 인식은 뭔 이거 저기 좀 뭐 가지고 어떡하지 보래 설렁 때 또 오마이나 오마가 지금 māngbō gārgī wā tātari, tī nāng gāf chakar chāngbō, tēnī tā tī nāng gāf chīr chāngbō, chōpchī chāngbō, tā tī nāng gāf zī chī chā, chē gā chā, nāṁ gā chā, nāṁ chā ndā chā chā mā, tē rī gāng chāng, tē tāng mandrāvī, tōn zī nā sō līng dā chāng, tē tāng mandrāvī, kār kē tōn zī tā mārā, chōm rā mārā, sōng yī chōm rā gā tōnī, tē tāng līm shēng kāng gā mā, kār lāng chā tāng kālā gā rī gā, zibā gā rī gā, gō gā rī gā, rā chō gā rī gā, rīpā gā rī gā, tāng gō rā sēn dā zōng chāng, tāng mīk sā gā wā rī gā, tōn zī yō tō chok, tē tāng māyāng bī, nōr nā gā māyāng bī, yāng rā gō bī jā tāng zhō rō gā, tōn zī yō tō chok tā, rī gā nī, stō rī jī nā lā xī tē, mā zhō bī shī bī, tō nī tā gā zō tā, tē hāng kār sā gā, tāng rā bī gā, zā fchū bā gā, kār gī, nī tā dā bī shā gō nā tō, chōm rā tē, kā tān nā gā, tāblam tī tōni tōni jēsī jī mār tō kī rāngā jēpshōng kāngshōng kā tērāng kārtsāng jīg zāgā zāgā līgō nā tō mā tō kā tāblam tō jīg jēsī kōni jēpshī tōng jīg tāblam kā tō kā pārchīr kājī rā sāng chīr tō mā rē rē tō nā kā shīg rē rē tā pārchīr shūngā trā tōngō mā wā tōngō rā zīg jirī wā mā nā kā gā wā tāng sāng chīr lī nā āchā kī jīpsāng rā rō mā tō nā yī nā mā nā jīg tōr shūng rā rā tōr jīg rā rā yī nā gā tī nā kā gā sāng chīr chī rā dī nā chīng dō gā tōr gā ngā rāngdī jarkam rāngsona rāngdī jarkab zirita jarkab shana nōye tāgō rī dēni yā chāgī ndōgān thorgān rāngsona rūpā rūkchīng rīm rūkchī thōngkōng rīm rūkchī jīngkāng rīm rūkchī ngōr rīm rūkchī rīm rīm dā tārōng chīg tārab janda chomrā janda tōnlī janda lakhī janga lāma sōngi pērjiyā sōngdō gōna tā mōzō mā rī rūb jīmbī gāng kongka namshi tila njirwaaf shung, zanla zani lao lewe li jim maangsung na, ta chomra zika chonna chamik charji me nga tonzi zire, ta chomra zika haram kuri jashi tongko na, chomra ti tanglin tabji maari. Tangma ni zimma libjim bingo na, semna nga wakchik ngambab zika zanla zani ega tagtaga li chirong, siyaog shuwe tagtaga li chirong na, parchir maangwa na di dukun torgan ka ngomi jirdan ka nomo ka tonzi nomo yukwaayog ka nanda shakara shi, nga nopa chipo chajire, tamo samchi zire lakha.
2: Ji. Tan dhitskindan dhidu ingina ra, nyebilun da tukkaran la, chonsub tarpi kisishinda, nge mbib shiwa tangtinda dan ishu ingina, thonli tarpin dayan shiga sikshin zingu kumo. Tan nga shu ingina ra, shuk yarmar chandrez song, tani thonzi maa zgatin na, rzon soso na, oda thonzi jatag, pijitag, tamo hachang maa thongi wani, tamo zhe. Yena yena jima thonzi ta shiga shaga, zanga zi, tamo ina, rzon ti thonzi ta zon tana martog meni. Ata lu shigini lu anin gorna ra, ta sonan sontum chesuk tangzo kiri walona walona ra. Mawa hanshika, ta hachir zonti tunzi, ta zontana daani. Tumunga nansiz yokumo. Anal ten magiti ya natunta kani shiontana ra. Tani natunta takshogo tan shiga shogo giri. Ta ndala suqa mazikla ganda nga kiyon dasgindak shigchina ra mo.
3: Jiga lona ma shira, ngam tungtu chanjogo nga chokshiji ya
2: gondon ba.
3: Arima sa chuchik titana nga chokshiya gondri. Na tunga tsawate chiz towa togo gozi zikada, mung chiwate chutu da, ta chandana tomrana jogo na mung chiwate jiga kaptuk tonzi nari. Kargi nyamnyong yopa, lakhi yopa, charji yopa, lakabar ka ranga rigni da tonzi nila, zedong yopa goni, mnyak jiga nirabdi mirabab jitchirongi lakhi da, ཁྱི ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས
2: ངས
3: ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས dhukwaaga thongkhung nguma wanda pechung zhiong di thona ranga rigni tsorwa thongkhung yuto choko thukni samlup tangan di thukwa se dongzi zigi kaman tongka ligo na hajang nyimu karma nyongnyong rin mang chewa to jaga yagnari ngosu to ching thongkhung jaga yagnari da yagrongi kapto kapto hti na yoyun dhanda thong nguma shay na ta mekta tuk tata chuze guna tar yata na ta tangka zga manga zga goga songdu cherong di jarnang di thomra zga yukwa zga zangdu cherong da tangka manga zga goga tangka zhaka zang goga fika zhaka ran jirwa mena zang goga zhigdi lukwa tongwa shay tar tumudu mena ribzi da saka nga songda fshangar fbir kosa ta ndramanda chomchin tsukosa kanga songda khukam tambari cherong tanda tindigon rida teta nitsan zhawanda muzrego anama nao shay na dumudu rego te
2: Dengi dengi ngō mā rī. Tēngi nā tā, chō rāngi nyer gō nō gōn rōli rīg nī kōr gō nīs lī kōr yāng sā mā, tā ngō shtil zī nā shūk, tā kāvdā zī nā shūk tī tsā tā yāng nī gī mā rā shī shī nā.
3: Kātū kātū, kāvdā yīng gō, kāvdā yīng. Tā ngā rā sō nā, ānā mā nā shē nā, nō rā nōg tāng bī rō kō rīg nī, hōmā chō kō rīg nī tā sā rā tsō rā tā dē kō nō,
2: Tak
3: tati wajah dah lalu juga cakap jangan ni kerja parti yang gol juga. Di sini tu mampu kan, namun orang tu kasihan riskan kerja kerja di riskan lihat ada yang yang nara mandang sah tak tak yang ni. Anak mana apa sih nangga cukup tolong ngomong ngomong kami tunggu kaca apa sih nangga. Kewalahan cikgu kami jantan jalan kami ciri cikgu kami dah riskan cikgu tu kerja yang lebih miskin. Tiang utan ni cikgu dia orang kena kaca ada tiada nangga ni cikgu saya jual nanti. Nggak cakap sama kau ni tu ke jauh agak macam mana yang nangga rendi tonlin tu rendi tongkong tu yang sih mana ni ke contoh cikgu dan cawat dah rendi. Хуам жүр хсам ду зонжил гэл хуунин жуаджи уады гачи бори. Ачааги лирка ад ли ли, рэгнинг лирка ли ли ли чирам оттага, рэнга кара мусу чага рэгнинг лирка ад ина, та ян жан азага мафтан гэд ад дэр. Нги нарги лирка ли но йозы мэй чи гото, милу нэг аназага кавди джав юнди, саса ngomash ка гэд ад дэн, рэгнинг чанг чанг да цэдунг тэгтага сунг, тэгэ хуам жүр дэга маи дин хсиг ка гэд. Ди чанга нги тэгэ чё сам конрэз гэ хао, дан дамуз гэна чэ маар, дан норнаг тан бэр гэн гор ахтин зон чан, кам мурсаг гэр дам, рухли тонжим, рухли тонкон дэ тэг там, чё жэгни гэ намши сонбо ёса тэгтэг рэ, там жэ ёгва ёса тэгтэг рэ, дэна да, норнаг тан бэр гэ жэгни тонли тэ ясчин мэнни гэ сонда чэрон гэ, хуам жүр гэ тонли томра хара гэж ёо тэг гэч бо, ди чанга жэгни да хуам жүр нэ гэ ясчин мэнни гэ ажиг тэг сон кэз гэн, ёнг кэ чан кэ гэ цэгэн гэ жэм, нямбон гэж ёо тэг гэч бо рэ, сам чэгэн цор вах чиг рэ рэ. Ani ni cedera itu kita, siapa cedera itu kita? Rizki Thoni kita lama kan rogo na, sahabat kita, aja orang ini orang orang cendam so nada, jengkam tu so orang ni. Jengkam tu so orang na, jengkam tu so orang ini, jengkam ke iskul tu ni, ani cedera, jengkam ke sikit tu ni. Jengkam ke iskul tu, jengkam ke sikit ni, kita tunggu macam mana, wasah cedera. Hal hal yang dogun thorkan ke, lukwa dan lukwa ke rizki, lukwa ke tongkong, lukwa ke jengkam tu ni, mo. Ti Thoni, perjuangan jauh jauh tu ni. Tapi itu kita ni tu ni, rangkap saya tu ni, semua diska cedera di guna itu kita. Norak tang biruk, rengi ke diska tiada, teruk ti diska tiada. Ini tiada biruk, rengi Thoni ke diska tu. Ni kan sana zonjun jauh guna, tu mana bahagian. Tapi nak cakap ni ni cedera, norak rengi sih di guna kita. Jangan jangan ngah ke, cik jerkup ke sedang sijil naga. Tapi jerkup ke sana, kerja sih cint sian kuku di menlu naga yang norak ke jepang ni kesal ngah, tiap jerkup ni cik orang ni, jangan boleh tadi guna, tu mesti. Tapi jangan ikut nara. Tiap jual ada tiap tang biruk kita, cik turun turun ke tu mohon bi cik turun umur di tu, rengi ke lam ni, rengi Thoni ke lam kata. Tiap orang kasam sana, wen cang jang boleh guna, tiap lam kahnen jauh guna. Tapi ni kahli guna, ta, siang guna rasa sana, tu mesti yang guna.
2: Tapi Yelum ini na, jalan kena, yang cuci janji ini, tiga-dalam roli thunzi kahkun ni, cik abda mai. Lepas tu, ta khawatir zorsi ke thundani yang cik caci mazik sel, sani rangga thunzi. Tiga-dalam samar gafsara matu kau kamu.
3: Kado kado.
2: Tiga na, terangga lemsing nani yang kiti sepcha ke, ta caci ra yang muragan dalam ra, tiga kahkun ni yang khawatir zikin na.
3: Kuda kuda, tangan tu cuta nenek. Ne norak kerjanya de jondar jundun tunggu ti jod norak tunggu lo ke tamsiya kuno tengah malam na pamjur agen de laki kuat terjang mula mo. Jengon kanda talang macam gitu ni ni jemjik mengai cotta mengai jundun mengai macam na yon de cakap terang kerja tanrup ke laki dat tunli tunli ke nama kah cimin jogo na ti kuno mengan dah ini de talang macam jemjik tunggu ni de nak denda tu yok hara tomra tunggu na wajib de kisah dangjib de. Tanah kacir. Ni ni tada cuti guna, kuku zegono. Tapi cerita kuku kan nasib dogan turkan kuku tu. Zortang manjawa. Ni zorci rongo cint. Zortang manjawa. Tapi zorci kerjicha manjawa. Tapi zorci kerjicha tu yang sahaja sosol lah kerja. Contoh kat Thoni tak. Tongkang mana tongkang ni. Rezeki mana rezeki kat kerja cisa gum topuk zok. Tongkang mana tongkang gum cisa gum topuk zok. Tapi ti naga nanti sakon naga tak boleh langsung nafsa ager sakan ager, tapi kita ager tiada lakukan manor kerjawa kau mana wan rey, cerita naga sih nasi kongja, tapi ni dana liwon nanti kau dah nanti nafsu naga so kapcon dah macam ni, kita ngarjin normal tang juru ke rumi laki di kono, tapi tang ni normal kerjawa sih tuan jasa otak rey, tapi main bila kerja macam ni, cakcon dah, tang ager diskan dia nama yunjir mumjir, cemong cakcon ni, tu mungkin masa mah tak kerja sonda cina dah. Norak tangjuan tu cerong, rengi thonji tadi guna. Tuh macam, kini yang kita norak kerjawa tu terpisah soal yang kita kau kalau tak cikir mon. Tapi cerong ni tangan tu na mipan rasa ini na, tu lahirnya na ngamun ni ngasuk terjun na yojin tu. Tapi kalau tu thomra tu cium jogo tu na, tu tanung ngarjun suatu apa sih jumpi gangsi. 옛날에 미스자와데 진검아 갔던 거죠. 진검고 돈이 더 주고 또 취소를 진검나 먹노빠 진검나 노빠메 받다가 정거 정리지긴 바람 그 정리다가 엄마지가 돈이다 다선 돈이라든 잡초 바글람 카드 친교고는 다른 흥나르진 쳤다가 남칸로는 돈들
2: 돈진 디르 사튼데 케니르교 고름고 돈이 저런 게 지금 냠뇽을 대한식 그런 거 그까 크긴이 더니 잠바지 냠실게 아욕
3: 아 촌나 톤지가 고르모담 제바요 능 근데 리고나 시가 응셈나 또 무슨 소리 하티온다 난 손나 미세지가 담망 촌나 능 능이 통고서 그리 깔리는다 난 환주르 잠볼리 체온디 망아즈 지가 쳐도 고르고 보통 종카스타니 제기 녹은 돌강도 맞장 용용을 녹관데 대리장 맞장 용용 대리장을 석벌 그 지가 능이 톤디 고르다 능이 고르네 지가 깔리고 대리장 용용 다 용용 논이 맞아지도 리오나 센조 가지도 못 빼고 촌나 대체론디 응 최상권의 그 단도 특히 리고나 예 지금은 이거 랑크 리고는 리카티 그렇게 약급급 총체요 봐 더원요 봐 르니도 더원요 봐 대니 그렇게 럭히임종게 그렇게 럭히도 랑크 럭히 정화임 봐 대니 이게 최대 권력 그렇게 탐니도 참튼 능튼 걸 남니 리체오나 랑로 니라 노빠 메피고니 참 덤보 용화 삼지 그 동안 소라 지금 그 그 존나 또 뭐 더 까무들이 존나 만난 존나 안나 만나서나 환주 그리칼리는 장문이 이 나라 있는 말다 연도 분들이 지로나 뒤쳐도 건고 뭐 망아가 포토 동지는 데님도 학벌 그 정리다 돈이다 럭히 거들이고 갑서 찍을 시간 가라매 봐 저기 돈지난도 저 장보리고 갑서 첨탄급 다공 동양 매 봐 너무 멀리야 타커 그 손도 지롱이 예 지금은 이거 첨탄이 임바 데니 다공 요바 랑글리카다 랑글리카 임바 또 뭐 그 뭐지 그 돈이 마운디 또 감디도 뭐 어떻게 되는 거야 그거 존나
2: ᱡᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱜᱤᱱ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱨᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱥᱩᱢᱩᱡᱚ ᱠᱥᱟᱢ
3: ᱠᱷᱟᱨᱱᱟ ᱟᱪᱷᱟᱜᱤ ᱨᱟᱱᱤᱢ ᱛᱨᱚᱝᱜᱚ ᱡᱟᱱ ᱪᱮᱱᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱛᱨᱚᱝᱜᱚ ᱡᱟᱱ ᱪᱮᱱᱜᱟ ᱥᱤᱱ ᱠᱟᱢ ᱛᱚ ᱥᱚᱭᱚᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱮᱫᱚ ᱱᱚᱛᱨᱮ ᱛᱤ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱩᱥᱟ ᱛᱩᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱢᱤ ᱥᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱨᱚᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱢᱟᱝᱟᱫᱜᱟ ᱠᱟᱪᱪᱤᱠ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱢᱮᱡ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱡᱚᱱᱟ ᱢᱚᱪᱚᱜ ᱡᱮᱢᱮᱠ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢᱤ ᱟᱜᱤᱞ ᱜᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱᱟ ᱣᱟᱱᱫᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱᱟ ᱣᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱱᱛᱚ

Rita kan chine dirin choke tginjer ge chamba chungun da jil da tang yi yang arung ge alang ge hemo la a simden tromo da jing yi arung ge phama tang arung ge tobo chung chung arung ge gerding so la a lakhtim bin do king ge tobo chung chung nam ji yang a ti da sta ni de lin sin ta tong ge shgalim ma a ka bir tang yong na chung ni ma sa ge arung ge alang ge jen tong na yang chuk ga Tak hanya ni, terang aje ke, ngah wasi ke, di cingke ni munde. Tapi dahden ramna, lincin deh nyengi yopi, coba cungcung yang suai dah tangi. Tapi cenam je, lisma deh tengteng, cua deh sil yongwi, jahim hendeng de. Thori jima cungcung, rema cisti je, alang ni munde kuyari dah tangi. Kala namil cereng sergono ke, kayang cumunde. 제 남편 배제인

Gergenge yangchir ayib tribzig kharzg hsgo tazeri kirgeshets. Tishkavata tipaga hsgindul menara. Ta kirge gergenge shepajinda ajib gojirendoli yangchir kirge sardorga khri kharzgs. Tar lo tigra adawa jil gurnu gthoni ta. Kwarta yukwazi njibsansi. Tata, huishtang lhochig zungtayo nuga mungchig jenga simkir arga tukhsego nuga kwartari. Zhi marwaga tipagaga hrzunjiji hiyangshtub chenpo targnara. Kunga tih hinta rjini. Ringa yundin tamchil masang mabe wamba gangshuga tsilta. Ha cha cha hing ni ni ge go ni tipa ga lop chli zi. Kagi ger geng ge zhong ni lop zhong zunga zi ino ge cho ni da. Lo zh ge ge runga kirge guan jo ge ge rish ching ga ro jo ni. Sa jo ge se xar tam ge rige sa chul ko na zhi ri. Tani kirge li po shkam ni. Shtsab zhi nam jing sa war tong tapi war da. Xunba manga zgi no ge cheng ge tar kirge jimri chenbu towi nga chu wo je shka chil yang shtu chen je hui chun men ri jer song ze ya kong ne a chi ge gong ni xie ba xin de a ji zun ma la re ba re

0: Ermin Orkıl Alon Tinki Di Tuğ Sarıngir
1: Nyankunan Ba Ketsu Demu Yina Deranıp Gersici Da Jigbi Ci Nyakha Tanga Gersici Da Rngavi Ci Jiga Orsici Da Rngavi Ci Jiga Yinla Qaza Pemba Yina Shoni Tangdi Di Tuğ Sarıngir Lensin La Nyambara Gapsisi Taluni Zongja Kongli Gwavi Kheli Ji Zhongkur Maangla Tongshu De Lakhchin Tovi Chab Khonsav Darvashi De Zhongki Tongli Rampur Lipshongvi Gorkub Chenpo Nyamchidushi Nyechirv Dewi Rja Kongli Gwavi Gongsin Gochilbi Chintur Zhenchu Gorkub Dambi Togu Rja Kongli Dawi Gongsin Gankirvi Xanggul Bar Ganji Dornungshibi Nyerchulji Tongzin Gan Jemtunshi Tengsin Tovi Ayangjir Hayangdanga Zhongxi Qiyangjir Hayangrji Chan Donchul Shemkhna Tsungwa Yimbi Chani Kheli Chi Tuanzi Di Zhongki Nirjik Sarvi Ulongkur Dang Qalugunchun Pshigzig Qalugui Suq Chabkong Zir Jachib Ngang Webchul Shemjini Ola Chongri Rgimko Chenbi Kheli La Rjimtil Ngang Manngil Parnun Dang Tuanni Cherib Dang Adatgbi chip jonga ni ni chi jodan ni war shang chen ma chen ni jin den han kang ge chim tri xi xi tan zhong cuo tu ge rang zhong ke le xian he zong dang gong hu zong de zong ni zhong huan ma meng jin tin jia ke bi jie cuo dun tu ge ng er jian ke mo song chu bi jia chim dang zuo rong shang chen jie li jia ke bi jian ke mo huan tu sa zhen bi suo yi ge chim tri xi xi xi xi xi tan zhong xian he zong huai ka zhong de jie zu se zang si lu zu bi jing ti lan sa dang Tangnak xiang Changdam xiangrjil jir jian kum jirchung sa zige. Gonghu zong Carngan gege Zokil jie Nagzi jian kum thar zu shugdi jirchung dang. Shetung Gokji suhu jie Ligzi yingi sa songni. Chimlik chimsu lagdar donchul gani zu lar yilun shimu shi. Shibshir Canchung gub dandu na. Cholo kalam choni bishan na. Cho hongbi mbabjil dang Armachi dorjil jie Chakung jie suhu kala. Gongho xiongsi jenkim gorabji la songchub lgbo shajin na qadamkab shichgu ba konashig maimbara nipar da ndimgi bashigri. Rangmu chatang na xera rangarayinbi ndakhi vtambar nzg badang lgdab darni. Codum torgangar jenkim songchub je jachim xichigadang soyi xichigab shugyongni nirdinji lgdarishya badang. Zhongyang gogrigadang shangchin dangwi vlangsha jima jibzinda rangimbab shagi. Jankim Zongchubji Nganchi Lamdiga Donchul Namu Sheba Danga Dangvi Yi Ngochil Danga Sajunga Ngankarwa Dekakim Tanjura Danga Jatsuk Sabshik Shebabji Je Shavi Jensun Tisang Zgade Jankim Zongchubdi Kekong Peji Je Gajarsi Ngonjo Danga Ordugumil Chonzintab Shini Chamdiga Chamsul Je Gdambib Shibi Jankim Zongchubi Danga Larzu Nyankan Gozunji Je Lingin Shabtsig Nganga Rngimbab Shagi Tongtawar zimtar jenkim zongrjub zorin zimbar jenchung danga. Chamchil ngan chan ngar li rngimbib xeba. Xavi mandang ca kaksib xeba. Jenkim jirchung ni wam tondag tongba danga. Jenkim zongrjub je gamartig de zongrjub xemkun yo ba danga. Dodum xemkun yo ba. Kagkir xemkun yo ba bji la kagdag xini. Rjakib je jenkim udenjig je ngora rjin machil barav tanbarav jengi. Adatgbi chip chetgin nin jang ma ju shangchin ta tu li kong li tun do tum ji ge shangchin ta tu li kong ji de chu li tun yun han kang dang shangchin se zhong ge zhong tun tian ji de chu yun han kang dang nyang zhi chi de hui tu bin yang wa jiang du ge jing ni la ji ni hamil jin chuo wa xa tun xie bi wei mi de hui de bi jiang du ge jing ni la ji wi xie gu bi le ni tun ye zhi li shangchin yong ji ji wi ge zhi ji ni kong zhong chong dang Tan Nyongtong Zhizhuk Zankur Je Zhalim Mayimbi Shegu Gachin Je Jihiyimbi Datang Jib Shegu Ni Erjayong Je Nikung Zhuanchung Zhizhuk Zankur Je Nikung Zhuanchung Ge Ngu Zom Tsak Sarwa Dang Tan Nyong Ge Mangwi Shuxi Chiwa Dang Erjayong Je Tan Nyong Nyemi Erjangduk Cajir Dang Gamangyong Nyamchil Jiwi Jodun Dang Dambarub Jini Weimut Liwi Huitub Tuankong Jan De Cerdu Weishul Shajir Gendalu Dang Di Lipshil Ba Dang Lizuwar Tuankong Zhuanchung Dang Tuankong Rimi Ji Gopchul Shebi Ndakhi Chabar Nertun Shi. Shegu Bi Da Shangchin Tatuk Likong Su Si Lipshil Ba Dang Lizu Wan Babishkini, Chimta Wemita Livi, Topra Chumjung Tomi, Topshik Lutum Mangalajes, Rakjirji, Nim Tilung Tonyuda. Huetu Nyawari, Hipshari, Mata Jumyojanga, Arjangduk Sakari, Tanyung Darsul Sarawa, Jetul Shivertina, Tami Shapchil Ringitoni, Tonkum Korjig Wapchil, Arjapchur City. ویمت لیوی خویتب لال هرین قصون تبق سروابشنه هده چگه بی چی جوابجل نینجه ما جو جونگون چورون شانچنه دانوی دنگل حوبجا دنگه جونگو لین تون چورون شانچنه یانلغ گونسی نیام ده قصو جبشی بی نیرتون نیرچگلی خشتی لحبگوبجه قصانخسم او جمتل حوبچل کان چه می Chetun Chartel Tang Sambade, Shanchin Dangvi, Dangal Hobran in Soga. Zhongyang Dangal Hobji, Jeff Chin Tapchi Shamji Kanga, Yuanjang Zhuanba, Rgirgun Chemu, Fanchi Sheikh Dan Shitre, Mengi Jeff Chik Nistang Danga, Zhongyim Jivashiwa, Kapshang Dabzongni, Chetun Sachin Yan Shapele. Datang Jen Chartin de Yamagina, Jechu Chi Jinping, Jeff Chik Nistang Danga. Zhongko tang Amerikim Jivik Gorji Rijibshil Gachin la Thobchung tang Lakhtarak Tangsib Shini. Tangyun Lipshil bi Mungi Zhongko tang Zhongim Jivik Rigimson Danbi, Tavchib Danbi, Ngignik Sarwi Oku Gorkub tang Jantung la Nginzin Tangsib Shirgu Shidi. Samjurni tang Zhongyongi Javchi Gniv la Darka Choba tang Tavchi Gorkub Shibi tang Nikchikichir Namu Yungru Shidi. Chongyongi Tsem la Dambarin Zimba tang Peji tang Lenjig la Kchikichir Jin Chankud Shiba. Qanyugunzang chewi rijabchig niwula kaktin jawabjij chabsijil nipadang tabjij mugrijang cheli chetzilibji rijanchilmai buram toriog donchilari. Adatgibi cib jikchig nini cib jiksam nini wara. Nirtung nirtgili Zhongku Shanghi rijabchi lakshdil nangjin vishartung nyocung cundi gorkabdang tani. Zorong Shanchin Fanzi Storkil Totem Jide Rijakib Xorig Tangrib Jantang. Zhongku Manzu Shanghai Manzi Shimji Kanta Songni Manzi Jibikade Udenjig Totem Jishawur Gendam Tang. Kelim Peji Jivlangshir Rijamtilip Shila. Ganakil Starkil Totem Tang. Nguantun Shabshib Shidi. Shanchin Nankilji Manji Tonliji Udenjig Xartun Peji Lar Gendalib Tang. Tashib Sheik Kibir Tukhshib Tsanchung Chorhun Manzu Shanghai Manzi Shimji Kanga Chorta Kangtang Rija Chimzo Kanga Chonzin Rtegni Tsukhu Saghni Khzor Tsungni Manzi Khzarpil Tang Rija Cha Gopchul Sognir Vdagdam Jerim Kondil Tsukhu Ngagchi Lirim Totam Chonzin Gnitsil Shibshir Shidi Keli Khzarpil Nzikchin Tang Chadin Peji Jinambra Jilum Shidi Adatgibi cib jitgini. Ulaqan tangrgut arzawadzg baadang. Shangxim abzovchinji maang waag zorchungshe baab jyotung zuwayinbi. Nirtung nirtgilim zorong shangchinji. Nagarci cancil gazaang kurubshe godi. Silang jirngi gilang lakhin jimtung kut bingu zama. Tangdibshe gondam zorong shangchin nagli dang arzatang jidang. Zorong shangchin canrig lakhzim tanzguji nyamdil gagoni xozubshi baajig yinshang. Shangxim Zhochun Tsukhur Jakub Jin Tavji Gachin Lamg Baadang. Tighmigin Canrig Binyartub Darbitab Dangni, Nagrzalar Gashin Dang, Ramshun Kamlar Zivgir, Xartullar Zinjug Jishwebi, Jinzug Jir Namba Zungoshig Dojidiri. Shigubit Longin Chanrgul Jujewi Nagrzi Cansilim Jivan Jemtun Dang, Cansij Tunzin Jemtun, Rigini Xartu Tunzin Jemtun Tsukhur Chigmig Kibzigni, Chorhunji Nagzi Cansil Xartuji Pamji Xigdiga Guni Ngombrishi Yule. Nyankunamba Ditsukaganga Tangdi Dituk Sanjir Shansimdani Jogu. Lensindagir Zomjigba Kaurin Codang, Zomjigan Kirwa Zonim Cerangdang Huaptinja, Zomurjil Juyin. Starkilwa Pshiglu, Jechib Darkilwa Ganjig Cerangdang Zonim Rinchinagni Yin.
2: Koriga Songjiv Gynja Yengen Yin. Jekmu
3: རྒྱལ ཁྲིམས གསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིད སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
4: ᱡᱟᱥᱮ ᱫᱮᱝᱜᱮ ᱧᱮᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱵᱫᱮ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱛᱤ ᱛᱤᱥᱛᱨᱮᱢ ᱥᱚᱨᱦᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱱᱨᱚᱜ ᱧᱮᱢᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠ ᱞᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱱᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱥᱚᱢᱨᱩᱜ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱱᱮ ᱪᱮᱵᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱴᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱚᱠᱥᱢ ᱜᱮ ᱜᱟᱨᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱮᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱭ ᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱴᱢ ᱞᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱟᱴᱢ ᱠᱤᱯᱪᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱪᱩᱨᱮ ᱫᱮᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱩᱱᱟ ᱟᱥᱤᱠ ᱡᱩᱭᱤᱨ
3: ᱡᱩᱞ ᱠᱷᱩᱭ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱩᱝᱥᱢ ᱞᱟ ᱪᱷᱢᱪᱷᱞ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱯᱟᱭᱟ ᱡᱩᱞ ᱠᱷᱩᱭ ᱨᱮ ᱥᱤᱵ
4: ᱨᱤᱧᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱩᱝᱩ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱥᱤᱵ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟᱪᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮ ᱪᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱜᱞ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱪᱷᱚᱞᱦᱚ ᱚᱨᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱪᱷᱟᱠᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱵᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱜᱤᱫᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱵᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱧᱮᱞᱢ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱚᱨᱫᱩᱢ ᱥᱟᱠᱷᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱜ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱟᱨᱜ ᱥᱚᱯᱞᱮ ᱤᱱᱩᱜ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱠ ᱥᱟᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱯᱤᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱠᱤ ᱡᱚᱭᱡᱤ ᱡᱤᱢ ᱧᱚᱣᱟᱥᱮᱠ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱵᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱥᱤᱵᱥᱩᱞ ᱯᱟ ᱟᱞᱟᱢᱩᱱ ᱥᱚᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱭᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱚ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱜᱤ ᱥᱩᱝᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱵᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱵᱥᱩᱠ ᱠᱮ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱡᱤᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱪᱷᱤ ᱦᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱹᱭ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱷᱤᱯᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱢᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱪᱮ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱣᱟ ᱟᱨᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱢᱟᱝᱥᱚᱠ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱫᱟᱞᱟ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠᱟᱱᱨᱟ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱥᱚᱡᱚ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱞ ᱭᱟᱞᱢᱩᱱ ᱥᱚᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ
5: ᱭᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱫᱮᱢᱩ
4: ᱫᱮᱢᱩ ᱤᱱᱛᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱵᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱧᱮᱞᱢ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟᱵᱡᱤᱞ ᱱᱤ ᱧᱟᱨᱜ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞᱮ ᱱᱩᱱᱫᱤ ᱥᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱢ ᱪᱮᱯᱮᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱭᱡᱤᱥ ᱜᱨᱤᱵ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱮᱠᱚᱠᱟ
5: ᱟᱨᱮ
4: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱚᱭᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱤᱱᱤᱱᱟ ᱥᱮ ᱫᱤᱨᱞᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱟ ᱱᱩ ᱪᱷᱤ ᱥᱚᱝᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱪᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱟᱛᱟᱯ ᱪᱮᱯᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡ ᱠᱟᱱᱛᱚᱜ ᱜᱨᱤᱵ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱯᱫᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ
5: ᱭᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱥᱮ ᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱟᱜᱫᱢ ᱠᱷᱟᱛ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱨᱤ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞ ᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱤᱱᱫᱮ ᱪᱟᱪᱩᱞᱤ ᱱᱩᱜ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱯᱮᱝ ᱛᱤᱥᱨ ᱠᱤ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱪᱩ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱᱥ ᱜᱤ ᱪᱩᱭ
4: ᱟᱨᱮ
5: ᱱᱤᱥᱴᱚ ᱱᱮᱨᱡᱤ ᱜᱞᱚ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱤᱥᱠᱩᱨ ᱥᱢᱵᱟᱜ ᱪᱤᱝᱠᱷᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱨᱪᱤᱵ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱤᱱᱩ ᱜᱚᱨᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱤᱥᱴᱚ ᱪᱟᱨᱜᱟ ᱞᱩᱱᱤ ᱱᱤᱥᱴᱚ ᱥᱢᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱞᱩᱜᱚ ᱣᱟᱨᱱᱫᱟᱜ ᱥᱚᱨᱱᱩᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞ ᱪᱷᱟᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱨᱱᱜᱩ ᱠᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱠᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟ ᱢᱤᱠᱥᱞ ᱧᱟᱨᱜ ᱡᱟᱠᱷᱩᱨᱢ ᱵᱟᱜ ᱥᱚᱨᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱞᱟᱡ ᱜᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞᱤ ᱢᱟᱪᱷᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱜᱚᱜᱫᱢ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱠᱞᱤ ᱢᱮᱠ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱱᱩᱱ ᱜᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱟᱡ ᱜᱟ ᱤᱱᱨᱚ ᱚᱨ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱱ ᱧᱟᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱧᱟᱨᱜ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟ ᱪᱤᱝᱠᱷᱢᱫᱮ ᱛᱚᱨᱞᱚᱜ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱤᱭᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱥᱞ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱚᱱᱤ ᱛᱮᱱᱫᱩᱱ ᱭᱚᱠ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱜᱞᱩ ᱜᱟ ᱫᱟᱱᱤᱣᱟ ᱥᱚᱨᱱᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱥᱟᱝᱫᱮ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱩᱱᱫ ᱛᱟᱜᱛᱨᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱝᱤᱥ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞ ᱠᱚᱜᱫᱢ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱞᱤ ᱛᱟᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩᱜᱟ ᱫᱟᱥᱢ ᱵᱤᱪᱤ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱵᱫᱤᱝ ᱜᱤᱱᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱟᱡᱩᱝ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱷᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱥᱚᱨᱱᱤᱨ ᱫᱤᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥ ᱛᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞ ᱨᱤᱜ ᱪᱤᱯᱥᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱤᱵᱥᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱝᱠᱷᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱠᱟ ᱥᱩᱠ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱪᱤᱞ ᱥᱤᱵᱥᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱤᱨᱢ ᱫᱤᱱᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩᱜᱟ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱱᱵᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱨ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱢᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞ ᱦᱚᱸᱭ ᱠᱟ ᱤᱜ ᱪᱟᱭᱟᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱧᱮᱨᱡᱤ ᱞᱩᱜᱟ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱴᱤᱠ ᱱᱤᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱠ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱟᱫᱟ ᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱪᱷᱩᱪᱱᱤ ᱤᱠᱤᱛ ᱟᱞᱚᱝ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱥᱤᱣᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱟᱞᱤ ᱥᱚᱨᱯᱤᱠ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱫᱟ ᱥᱮᱠᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱤᱠ ᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱫᱢᱩᱱᱤ ᱜᱟᱪᱤ ᱥᱟᱨᱪᱷᱚ ᱥᱚᱣᱟ
4: ᱱᱟᱡᱤ
5: ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱥᱤᱵᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱵᱥᱩᱨ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱤᱥᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱥᱚᱨᱱᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟᱨ ᱡᱤᱥᱪᱚᱱ ᱤᱜᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱫᱟ ᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱡᱜᱱᱤ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱢᱨ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱩ ᱢᱟᱭ ᱱᱩᱜᱟ ᱠᱷᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱪᱟᱢᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱤᱱᱩᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱪᱩᱠ ᱪᱮᱭ ᱠᱤᱯᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱪᱤᱯ ᱠᱚᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱱᱥᱤᱛ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱛᱟᱞᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱧᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤᱞ ᱛᱚᱝᱤᱨᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱩ ᱜᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱷᱩᱱ ᱢᱮᱱᱩᱜᱟ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱫᱚᱡᱨ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩᱜᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱭᱩ ᱪᱤ ᱪᱚᱝᱟ ᱜᱤᱱᱤᱢᱟ ᱢᱟᱪᱩ ᱥᱤᱵᱥᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱛᱷᱚᱝ ཉ་ལི གོང་ས་ གི་ ཐིམ་ སོ་ད་ ཤུག་ མོང་ གི་ ཝ་ར་ འདྲེད་གི་ར་ ཡང་ན་ ཅེམ་ གི་ ནམ་བི་ ཁེལི་ གི་ གང་ཁར་ ཝ་ན་ དེ་ ཡིན་ཅི་ན་ ཁྲིམ་ཅུང་ ཨོ་ཇུང་འདལ་ སོ་ ཡི་ད་ དང་ ཡོ་དུན་ ཐོག་ཅིག་ གི་ ཤུག་ ཡང་ མ་ཅི་ ཐན་ཅིན་ གང་མང་ གི་ ཅན་
4: རེ
5: དནེ ཉི་ ཏོ ཉེར་ ང་ ལུག་ དག་ པི་ ཚི་ ཅིག་ ཉི་མ་ ད་ ཅོ་ཞེ་ དང་ འདྲ་ ཡོ་ ནུག་ གོང་ས་ གི་ ཡིན་ཅི་ན་ སིན་ཅིན་ ཆ་ཅུ་ གི་ ནང་ ཏུན་ གི་ ད་ར་ ད་ ཁེལི་ གི་ སོ་ཕལ་ ད་ར་གམ་ ཡ་ར་ སིམ་ཅི་ ཏ་ མོ་ཟི་ ད་ དེལ་ག་ མོ་ ནི་ ཤིག་ དང་ས་ དམནེ ཡིན་ཅི་ན་ ཉ་ ཐིན་ད་ སིན་ཅི་ སོ་ཉི་ ར་ ཏོ་ འཇལ་ ནུ་ མོ་ཟི་ ཡིན་ཅི་ན་ ཏང་ཅིན་ ཤི་ ད་ དང་ ད་ ལེ་ཏུན་ ཚང་མ་ ཏོན་ ཐུ་ས་ ཆོ་སོ་ཨ་ ད་ ད་ སོ་མང་ི་ གོང་ ན་ ཤེ་ གོ་ ནོ་ ཞིན་ ད་ ཏོང་ཡང་ གི་ ཅིན་ཁམ་ ཁོ་རི་ གི་ སོ་ཅིབ་ ད་ ཤིབ་ གོ་རམ་ གི་ ཆོ་ད་ གི་ ན་ ཏུན་ ཉིན་ཅིན་ ཡིན་ ད་ མ་ཅིན་ བབ་ ཅིག་ གི་ ཅིན་ཁམ་ ཨ་ ནོ་ ད་ ནོ་ ཤ་ ཆོ་ པན་ད་ མེན་ ཟི་ ད་ དང་ ད་ ཅིག་ཅོང་ ཡོ་ཀ་ ཟི་ ལང་ ཅིབ་ ཤོང་སོ་ཨ་
4: རེ
5: ད་ ད་ ཅོ་ཞིན་ ད་ གོ་ཅི་ ཝར་སམ་ གི་ ད་ ནང་ ཏུན་ སོ་ ན་ མོ་རེ
4: རེ རེ རེ
3: ཁམ་ཁུན་ ཟང་པུ་ ནག་ཀར་ གོམ་ཕ་ལི ཁམ་ཡི་ གི་ ཁསེར་ཅན་ ཉིན་ཅ་ ཐུང་མར་བདག་

0: 그러니까 당연히 참전 능탱가 남는 리치원은 아랑로니라 높아 메피고니 참 덤보 영화 삼지 그 동안 소라 지금 그 존나 또 뭐 또 까모들이 존나 만난 존나 안 만나서 나 환주 그리칼리는 장문이 이 나라 있는 말다 연도 뭐 우리 지원아 뒤쳐들 건 조금 뭐 망아서 포트 동진에 내 되는 또 학벌 그 정리다 돈이다 럭히 거트 이건 갑자기 찍을 시간 가로함에 봐 저기 돈진한도 저 장문 이건 갑자기 첨탄급 다공 동양에 봐 너무 멀리야 다 그렇게 손도 지롱 예 지금 뭐 이거 첨탄이 임바 되니 다공 요바 랑글 리스카다 랑글 리스카 임바 또 뭐 그 뭐지 그 돈이 마운디 또 감디도 뭐 아트지든 회 그거 존나
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ᱥᱟᱵᱟᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚᱫᱚ ᱟᱱᱫᱚ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚᱫᱚ ᱚᱢᱟᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱫᱩᱢᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱝ ᱱᱟᱜᱡᱚᱱ ᱢᱚᱱ ᱯᱚᱫ ᱥᱮᱢᱱᱟᱱ ᱟᱛᱮ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱨᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟᱞ ᱫᱤᱱᱟᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱪᱟᱜᱨᱟ ᱭᱚᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱢᱠᱷᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱜᱡᱚᱱ ᱢᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤᱝ ᱟᱢ ᱡᱤᱨᱣᱟᱭ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱱᱚᱨᱱᱚᱜ ᱛᱷᱟᱥᱚᱜ ᱱᱚᱥᱚ ᱭᱩᱝ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱤᱢᱤᱠ ᱱᱩᱛᱤ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱫᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱥᱟᱜᱯᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱱᱟᱜᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱱᱚᱢᱩ ᱛᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟᱠᱤ ᱥᱮᱢ ᱱᱟᱝ ᱛᱤᱵᱟᱠ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱚᱜ ᱢᱩᱱᱪᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱚᱫᱟᱞᱤ ᱡᱮᱢᱮ ᱠᱚᱢᱟᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱛᱤᱜ ᱠᱟᱛᱟᱭ ᱡᱚᱞᱫᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱢᱟᱛᱚ ᱱᱟᱨᱪᱟ ᱚᱠᱚ ᱫᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱢᱮᱠ ᱥᱟᱢᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱞᱤ ᱪᱮᱨᱚᱱᱫᱤ ᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱞᱤ ᱡᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱞᱤ ᱡᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱠᱚ ᱭᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱭᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱭᱚᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱠᱪᱷᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱜᱤᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱥ ᱜᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱞᱮᱢᱚ
1: ᱡᱮ
0: ᱱᱤᱱᱤ ᱡᱚᱜᱨᱮ ᱫᱤᱜᱫᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱞᱤ ᱪᱮᱨᱚᱱᱫᱤ ᱨᱚᱝᱜ ᱥᱟᱢᱤ ᱜᱚᱱ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱚᱱ ᱛᱷᱚᱢᱚ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱪᱤ ᱭᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱮᱠ ᱭᱟᱨᱱᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱫᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱞᱤᱜᱚᱱ ᱠᱟᱥᱛᱚ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨ ᱵᱤᱥᱤᱭᱚᱜ ᱠᱷᱚᱨᱚᱱ ᱞᱚᱝ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱜᱮᱠᱚᱨᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱡᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱩᱱᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱩᱯᱟ ᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟᱜ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱚᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱥᱚᱠᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱜᱚᱨᱥᱤ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱟᱨ ᱫᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱩᱥᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱛᱮᱱᱤᱱ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱤᱥᱠᱚ ᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱫᱤᱜᱩᱱ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱫ ᱠᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱡᱩᱱ ᱞᱟᱥ ᱩᱯᱟᱛᱤ ᱟᱡᱩᱱᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱞᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱠᱷᱟᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱫᱤᱥᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱞᱤᱭᱤᱱ ᱥᱚᱫᱚᱱ ᱥᱚᱜᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱨᱮᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱪᱤᱠ ཁྱི
1: ཁྱི ཚོགས ཐུམ ཁྱི རིགས ཉུང ནོར སིམ ཇི ཁྱབ ཁོ ནི ཐོན ཟེ ནག ཆི མུ ཟིག ཨ ཐུབ ཁ སང
0: ང རང ཅིན དེ ནོར ནག དང ཅུན དེ ཉིར ཏོ ཅི གལ ཏེ ནོར ནག དང ཅུན དེ ཁ ཏེ དེ ཡོ རེ དེ ག ནན ཁ ཅན དེ པ ཅིན ཇོན དེ ནོར ནག དང ཅུ གུ ནན ཏ ནོར ནག རིགས ནི ད ནོར ནག དང ཅུ ལ ཁ རིགས ནི ཐོན ལི དང དོ སོ ཅི ཁོ ཁོ ཁོ ལ ཉི ཅི ག ཟར ཏམ ཟ རེ ད དེ ཅིན ཏི ཏ ང དེ ཐོང གུ ཅ གོན ཁ སང ང ཡར མ ན སོང ཇུ ལ ནི གོན ཁ སེ དེ ནི ཅིན ཁུ ག སོབ ལང གར གེ ན ཅོ ཁ མ ཏོ ཁ gambaina chokon da so kacha chichiron na thonji zik thonni thongsung zik jap de jigta na chokon ge norna kirge chingwa ge mutan ni on ge harasara thongkhong na kap jorjin da tomo thojam ni chi ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 미르지 젠저치 롭싱가 긍서 드그쩐 잔더제 제님군 세른도 건 증기 발르비식니 덴테쇼바 땅 저와남지 저캠라디니 몰마 조바소디 환을 쳔빈 바트브 땅 사르툴 야르춘지 머르기제 롭봉군 광동성친 동군 종체의 종통 종들 드그쩌저 커거름마 종주 친지쉐지르 드그쩌 동월의 젠저가 바 존나 덴젠기흥 Sim tenba dang bambung shetaba, gangila machaba dang, pamkir machaba zo, mebu si jogbi, narhide, nazi jenzin shegi. Longu tunga ngavi singi, mungsula jenzin shiba di, jakabla jangwi, zewa samu dang, pansim zobi, nyung stubje, doin nyung tayo. Shechib shuja, Xi Jinping gi, tung mungur, qi yuan jie nyan tsu jagjin jangni, li shil li zo war, jim masil bi, shawa jing me. 추연제릉위 문전조름마 장특릉영 덕기 니흐요기 초시브당 레닉샤제 인시샤반낭진 나르흔던자식 요기비 개측능와당 땅용땅 제용제 머르그소수 머멍지 차르롱라 문젠버 황르진빈던 줄시여버 개측능 제치부주제 시진핑기 종회팔송소진증니 촌디비 머르그제 냥토부젠젠땅 다르플동버 찬투 통체능니 단돈 Ajechi rangliga na Zhonghua Merigjia Nyangstubjia Sukhengyan. Ajechi rangligjia Nyangstubde Zhonghua Merigjia Semtangda Sigyola Dena Zhonghua Merigjia Nyangstubjia Zhejiyan. Shichibshuji Longu Ngashtungdaka rangla Zhonghua Merigji Longu Charakawi Nyangkaatang Tsogma Ranglindi ba Setabaatang Tota Warisimda Jistubjianbu Songzin Setabaa. Marabni marabar manyambatang jenzin shetabati Zhonghua Merigla tang sabjang jina rungwi jachi rungligja sojin yopar kanja tamiji sahtona. Kungi nanji tantun. Tangkaba Zhonghu jachi rungligja ngowuna jachi tang tangshi shichuk rungligla gashin yopaji chantu shikichir yungwa jinchungsha jete yambi. Kungi shichuk yungsa jakabla jangwi zewa darpil hichin tonga tang shichuk rangligja sukhung rintang tawa soshchung tang laglan shini. Ma riri tang timtsang ririr Zhonghua Merigja timji chemur Xi Jinping tangji gibi tigri ton. Zhonggu mamang topchin Xi Jinping dirib sarwi Zhonggu chachi jia shichuk rangligja gongpa shimjig langgan gorsu yungba biming yangki shijir. Shichib shuja Xi Jinping gi jakabla jangwi zewa dang jachi rangligja nyangtub darpil tongwi korja namshil gaichin rab dang rambi. Dirib sarwi jachi rangligdang tangga nirchil shichuk rangligja lamligja nangdi shigichirja ngu langsha ji salwu dan yubi. Zhonghui pashung sojinja jakabla jangwi zewa di shichuk rangliga sukhang rintang dawa sochung shibi jirim shivur chabar shiba. Lohik jigdil dang jishtub sartan jian gagzi ni ba tuambrisi ni. Zhonghua marik jingtan zhugubin dahi dambun zigba dang. Madia sim jiggi dobdan jakum zigchen dang. Marik jarda la gandil dongwar samlu gihi chenbu kondun shengi. Jachi jia mangzhi dambu zigni samlu mangzhi jishtan da dongi. Jichib shuja Xi Jinping gin go chil dang gandil ogo rangjil ji matata dang dang jakub jia. Shiji Canyin Zangtu Lamlik Malak Tisangta Zikhang Zibji Jie Canyin Chenpo Nungni Shichuk Yungji Huawur Gungkir Sheba Dang Huawur Songshub Sheba Huawur Lobjung Sheba Huawur Jishung Sheba Ji Lakanda Dangshdi Jechi Ranglik Jian Nyangstub Marabni Marabar Jinzin Shi Danshik Shiji Zangstag Tovkhan Khunpo Mayib Shijir Jakub Jien Dandji Zabji Dambi Gunni nga tsu shirtanga lini san bambung shenkan la zangtul shiba dena nga tsu tsi gungu tongtul di kelen shiba yin la. Shichuk yung la jayang marma war shiji zhigna Jakubji tong tabla mamang ji yilan zan taba yin shi shendo ba yin. Nga tsi gungu kalatak zotir da ba yin la tanga guala nyanba dang tanga ji san zangwa yin bi zhona zi darti dirib zungun da shinzin shi ni jachi jash zewa dang Jakub la zhenlin jalubin do lu di Nyanri Xiaobi nang Nyamji Shetubi Rewayo. Kimtsang Deng Jakubla Zhengwi Zesum Ji Dirubja Darsul Sarwar Chistun Shegi. Rigni Lahteni Ma Sochung Deng Ganchu Lahteni Ma Sochung Sha Je Jinchung Shede Zhonghui Pashung Sojian Rigni Je Chisuk Rangli Je Tewi Rintang Shtawa Donchul Shegi. 这次用的清晨的路宿等清晨的这种的通称是的这次的人的清晨的路宿的使用的没所中学比恰空所所恰不是下给了俺人中华那个为啥问题没什么人这个不是下给 附近的长丁中华的晚呢满目的将去将过这些这些人 갑들의附近接种的什么动了个三的呢？三季两位等学的，怕以为这个结了吧等，三的也没个把结了吧，本地也没什么个了，所能学比，一个人筹备，他们就是没有十个人用。附近乡亲的长听总中富的为三进这些吧，中正化一学的，等那没什么个三比高一等个，这些人吧等，等那是不让村家里为推得黑人了，怕吃没几个吃个俺也没有。 面对人物等，在这些个投资里，路德那就没有等他那西北重重错用，阿没个那些个呢，也可不来真人家里边儿，里边写进哟。上半地等啊，这个村门等为人的等人，他会有个在这个地忙图管理，他们三等送我的孙人些办呢，忙不了让你点白村来的呢，等那个新等，也可不来几位三文的，这个做村门等的，稍微单步这个特别里边写进哟。 而且季节三八春晚等，也可不来真人家里边平等讲话，而且可不见你把钱的东西借给。他不那么三位等，白头把真人的比，让你见白头的，也可不见他不记得娘子些的，你这不等干起托呢，第二不三位，也借人那个了，这是要不要？平路每日中午先正些特别，都是第一次了，你那家也年纪个个住了呢。
1: 他们的头根个粗破么？什么动物等家生病？龙路个那些松子了吃物，龙个扎这位，他们有动宠物等。这青个个什么节吃多见证节，这那么三十万呢？连过这个被陈库的节，得了这呢，三五百家，这连不么等吃等有病，而且过人这个证件，查了这位也能一玩，而龙吃吃了，将是大西菜，能龙得吃完呢，连这个吃东西，黄个节节，简单的就病，这都比较活龙八十万等。 每个家头就过么生清贫，等到学费，第二件娘们就是经验。这有了冬季吃吃那个了，这种家也吃那么准。农业强国中啊，为人白头不见等到学费等，总会有这个东西的门卫，给点白头不带家可不见等那么等，连个那当不住真的，换个吃吃见等就是的。
2: 而且，可不多不等这个震动，没这个家头的家，老百姓啥子个啦，根本都懂不着，白头不聪明的些个。老年人的人啊，蛮重视白不着嘞。中国共产党给毛孟静那阵的，没这个人不震动，毛孟静就直接可不拉去不拉动哎。毛孟静让起毛孟东学比中国三百岁空，第二种中华没这个钱，第二不三百人过不着么？前边个人等这个你老家等人安可如意，长头来称，不拉去见他们的。俺去年的中华没这个也冷话呢。 江苏人那个节啥节等，在镇做些些比，我同当比罗杰节日么啦，伢们都是真不晓。河北乡亲平山中，西北坡甘肃坑根等的，中国三万多年用完银器币，银质钱包得得了，俺为这个当菜嘞。甘肃坑的啥节人民币，没那么得等瓦通的干呢，罗杰节节很听得不晓嘞。龙澳等节河河呢，等中央给中国啥节请他们相对广东说的，西北坡的茫茫江州了么个啦，广东西呢，辽沈等淮海。
3: 平津区人家钱包什么来，人家可不能得。中国三级来，人家用三级可多不。这东西给不叫十个罗大三百嘞。毛泽东给中国中央立空接那阵的，西北坡等可不赚钱哎。北京的基础的村里，中国三万这个不是占这个苹果吃哎。这东西给不叫十个罗大个不嘞。中国茫茫恰是这么村的，可不当不仓促真做等哎。中国三万一家可不接忙了，中华茫茫平顿家可不十万等哎。北平那家三也不是马事，北京西北不就是真情凶性。 中华茫茫平顿家可不起，所以咱们经过这些巴等，若想拿不到芒些些皮，芒苏咱们可等。人家能没可等这些皮，茫茫芒苏是俺跟着那头下进把啥东西？这东西给不叫些个多大这皮，才几年就学着了。人家是北京个，我们芒芒什么鸡，俺们得过目去腾进的。人家可我们比咱国咱们硬不得。中央茫茫是用个主席毛泽东给，今年当兵过呢，中国三万块你把吃不着能哎。
2: 今年我们担心，做什么可以也能考虑是这个。今年咱们差不多都有钱，没那么急，没那么急，让起没那么多些币。中国三万块你不是干不出去？中华没这个币，多少钱？多少万币？中国三万块你币，他们第四，你们请多少些币来才有币？等给钱，没那么急，那阵的。
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: མང་ཚིག་མེ་ཅི་སམ་ཅི་ཐེན་ཚམ་དེ་རྒ་ཤིང་མང་ཚིག་མེ་ཅི་ཅུང་ཆུང་ཐན་ཚམ་སབ་ཆེ་ཏབ་ཅིག་ནི་ཁསར་ཏ་ཅིག་པེ་ཅན་ཐོན་རྒྱ་ཁབ་ལ་ཅིག་ཚབ་ཅིན་ཐེབ་ཅིམ་སུང་རྒྱ་ཅུབ་དང་ཤབ་དེ་སུང་ཅུང་ཅིག་སྟོང་རྒ་བྱ་རང་ཨ་ཅིག་ལོར་དབ་ཅི་བི་ཚིབ་ཅིར་གན་ཡིན་ན་ཀྲུང་གོ་མ་མང་དང་ལག་མང་ཡ་ལུག་ཚང་ཨོར་གཏེ་
0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ད ཁྱི རྒྱལ ཁོངས ལས གབ བའི གོང སི མུ མཐུད དུ ཀྲུང གོ ཐོན ལས མ ལག ནང ས་བཤིག ཤེས མིང ཧར རང རྒྱལ གྱི ཤར རྒྱལ གྱི མ དངུལ སྤྲོད ཚུལ དམ མར ལོ བཅུ དྲུག རིང ཨ་གོར ཁྲག ཁྲག ལས གབ དང སར དུ ཁྱབ བསྒྲགས བྱས པའི ཀྲུང གོར ཡོད པའི རྒྱལ ཁོངས ལས གབ བའི གོང སི ཤེས པའི ཉེན ཤི ལས མངོན པ ལྟར ན ཉིས ཏུང ཉེར ལོ རྒྱལ ཁོངས ལས གལ བའི གོང སི ཀྲུང གོར ཞིབ འཇུག གསར སྤེལ ཐད མ དངུལ བཏང བ དེ ར པའི ཤར་ཅི་ ཅི་ མ་ངལ ཞག པའི ཁེལི་ ཆིག་ཆི་ ཞེ་ཏུང་ལ ལེབ་ནི ལུང་མི་ དེ་ཉམ ལི་ ཇ་ཅི་ ཉེར་དན དང ཅང་ཆུང་ ཨ་ནི་ ཕར་ཡོ ཁལི་ཤ་ དེ་ཚོ་ ལུང་ཅན ཤེ་ཟིག་ དང ལུགདལ ཟོལི་ ཀོལ་ཅུ ལེགི་ ཆ་ཁུང་ ཅེ་ ཅེ་ཉིར་བ ཁེལི་ མུན་སུ་ བུལུ་ན་ཡི་ ཤེ་ཅིར ཀྲུང་གུ་ ཕེ་ཅི་ ཧ་ཅང་ ཇོ་ཁན ཤུགུ་མང་ཝ་ ཐལ ཧོན་ཐུན་ ཅེ་ གོ་ནི་ ཟུང་ཡོ ཆེམ་མ་ དང ལུགགལ ལང་ཁོར ཡང་ན ལུགཅན ཤེ་ཟིག་ ཅེ་ ཆ་ཁུང་ ཡི་ ནང་ཅ་ ང་ཚུ་ ལེགུ་ ཚན་བ དང ལེ་ཏུན་པུ་ ཚང་མི་ ཀྲུང་གུ་ར སར་ཏུལ ཏེ་ནི་ ཚིག་ཡོ
1: ཤུནི་ ཤང་ཅེ་ ནང་ཁ་ ཅེ་ སང་ཅེ་ཁོལ་ལག་ སང་རུ་ ཨ་དེ་ཅིག་ པི་ཅི་ ཇོང་ཨ་ནི་ནི་ ཚིག་ཅེབ་དེ་ ཉེ་བར ཤང་ཅེ་ན མང་ཅེ་ན རྒྱལ་ཡོང་ ཐན་ཁང་གེ ཆེམ་ཏར ཤེབ་ཤར ཚན་ཆུང་ ཚོ་ལོ་རིག རང་ཅུང་ ཁལ ཤེན་ཁེར ཟོང་ དང གོང་ཁོར ཟོང་ དེ་ སོང་ནི་ ཀྲུང་ཁ་ མང་མབ ཅེམ་ཏན ཇ་ཁུབ ཅེ ཚོལ་ན ཐོར་གང་གེ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ ཅ་ཐམ དང ཚོལ་ན ཤང་ཅེན ཅེ ཇ་ཁུབ ཅེན་ཁམ ཁ་ཡིན ཐོ་སა ཅན་བི སོ་ཡིག་གེ ཆེམ་ཏར ཤེབ་ཤར ཕྱི་ཡི ཤེབ་ཤར ཚན་ཆུང་ ཤེན་ཁེ ཟོང་ ཁ་ཁ་ ཏོང་རལ ཅེ ཙུག་ཅིག ཙང་སལ ཟོ་ཅིན ཇིག་ཅིག ལན་ཚ་ དང ཐང་ནག ཤང་ སང་དང ཤང་རཅེ ཅེ ཅེན་ཁམ ཅེར་ཆུང་ ས་ཚིག གོང་ཁོར ཟོང་ ཚང་ང་གེ ཟོ་ཁལ ཅེ ནག་ཅི ཅེན་ཁམ ཐར་སུ ཤུག་དེབ ཅེར་ཆུང་ དང ཤེཐང ཅེན གོ་ཅི ཟོ་ཅེ ལེགཅི ཡེལ་རིང་ ས་སོང་ནི ཚམ་དེ ཚམ་སུ ལག་ཏར ཏོང་ཆུལ་གནི ཚལ་ལ ཇིལུན་ ཤེམོ་ཕྱི་ ཤེབ་ཤར ཚན་ཆུང་ གི་ཏན་ཏོན་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Anang tsiktsa yo na amnir gani seka, yigra lishka yo na anir gani seka, kya kondu yo na hninmu gani seka, yig morgo yo na amukbar gani seri shekan chul umma. Yata tani nyingan zawag namsum yo ni seka, nyingan zawag namsum zuchik shana cha yumir kanin jamir zani seka, hakyar gultang nga cha chung zani seka, nung chumbi kyandi dhirtsan zani seka. Tani nyingan diwag namsum yo ni seka, shtang di zingdi nangan di ni seka, nag yarzong yakak jinin di ni seka, nyandi shandi chayan di ni seka, chasungu yakak zhungan di ni seka. Tani ndi chungdi nchoman di ni seka, kimayang kumchika hagan di ni seri seka, tani ngan diwag namsum go lorgi yin seri seka, chulumma. Yata tani terung ajang zangar.

0: sanatang. Tiga karsang terangda ju kongsang ge tisun da cangma ge wisjali dali ju yarmara yerkur jongjan janda sobsang janda tatar ke namdara shanri yang cangma tiki go yarmara njogo na mangga titang na njogo nugu lawarndi ta lechna nyenggo nugu nyengkhin jindin tang darna ji jema asong chersam ge tiga nyengkhin taksarara lehundok titang na terang ge lorgin ran bi tang ka ge chamban di nang asigna ndog ge seni nyengkhin taksarwa yona ng chugur kalim de kaprak tongsa injina thirgib dan chig chigsim yirga khsam dan ngara thirgib dan chig chigsim yirga khsam dan chig dan thirgib dan chig chigsim yirga ngak sim thing de muga tong sim yo rang rang kang de ger kalim de la khora chug tiga na ba chu ti chul dam zni chu ka chin de tam ne lechin dam jig de ber ti chul karma mang pu zgu yo kum ek yang chu ti chu ki ching dang man dang ina ka mori ya dan ni chu pu zgu ka pran ko chu chu pu ndi ka pran ne le chi yel ya chu pu chu demo
1: demo don zim ba
0: ya ng chu gu lor gen dan be dan ka ga chan ba na sing du ga si ne chu nyang chi se ra

ཁྱི དང ཁྱི དང Yangar tsu par jya la vi rinna gari chavaya. Ta ngag lag yangan chana ngun sama gari jig. Yangar lukhu na hua ushtal var chig chanaya. Da maung au lankam ngi mil gari ta. Yangar tanzana shala vi chanwa gari jaya. Yang ke yi ge wa ma nye zhe ge ge lin de Yang pa gui xie lan tong ge zha la ji gen ke Yang na gu qin bo zhan de ge ge lin ku Yang lu hu nan qiu ge si le zhe le wa ji ge yan na ya Da maung au lankam ngi mil gari ta. Yang ar ji khun ca la ji shtamba gari shon. Ar don ma ji shtang khun a chag gari da. Yang khirib pa arul shin yong li shtog. Yang a jorvi lam chi ngun togo gori ni. Yang a pakwa chul di shtal wa chiga yana ya. Yang a huawi gdur ji jam tsan gari da. Yang a pakma chul mi shen ji gari la ba ya. Yang a chir ngun ar jam tsu parul gari shen. Yang a lo zhi shta ambi shil wa chiga yana ya. Da maung ngi mil yir jong ori sa. Yang a na tsu shil vi njo wa chiga nda la ya. Dan dan si ge ye wo le an ba mi ge rin de yang a tan bi ge na am jil kan zang ri de yang a jin de ge ga chi ne tong wo wo ri la yang a zam zi re an chen ge dor ji ge ri cha ya Di maung au lankam ngi mil gari ta. Yang khchim chogo shil wa chong var chigin jong ya. Hur shtub chin aga yam zhi tog gul gari zi. Da shtang ma ya an chul war lun gari ta ya. Yang huan bar jam tsu ton zhe gari so. Yang ren zi na hua tel jia ji gari tso ya. Da zhe qin men ba ji jiang gari mil. Da zhe ni men ba ni jiang gari mil ya. Yang tarkib ndohon kam aglan cha gari nda. Poh chi chi jya akar chab chin gachig yana ya. Moh chi chi rizang khan jo gachig yana.

0: 为多不会全部是经验。我为青年的亲戚见认为罗志杰蒙受了这个内特有帮马斯杰人们接接起在帮的哟。我为青年这个内见认同接起人的家老亲娘都不打不等你第二不三位中会我等我们让你接陪送的家客等没这个接来人等当不得行。每天来成为个新的但这个还是存在呢。中国的这当日间及中华民国老亲的家人得了许多用力跟到了东北，他们那么三位等两三位三，吃我老亲等着的，这个这是卡路里的。我为青年提起那个，每季见着去路上个公司，这个镇站的姐姐你们，虽然都跟人家八六十年代的小伙伴只玩那么几，只看那点呢。我妈做把手机换个产品，买特别等三十多年的存折，没人接老是不安。广东省亲的东莞中去了中腾中的人，这个这是可个人嘛？中住亲戚学姐，这个这东莞的镇这个把做那等真厉害，前面腾把等，半半些特把，干个那么这个把等，旁边可是没这个把做，每步在这边，俺后代俺才认真学习。龙武东哥，我为青年蒙受了严重失败的家客来证明，在我沙漠等喷什么错别，人都不接，都人特有。这就是这习近平给他们我的七元节年次这个竞争里，历史历史我的人没事了别，小娃这样没七元节认为，我见着那么讲特人样，得给你和有给措施等的，你和啥节人些些办能人，俺很等着是个有给别，给这个能话等。当用等家用见没这个叔叔没忘记，恰是龙兰门前边，花儿前边等就是些不的该这个呢。这就是这习近平给中会派了宋所见这个内村的比没这个见娘都不见人等打不了动物的参透通车能力等等。也既然那个中华没这个见娘都不见所坑人，也既然那个见娘都不得中华没这个见什么等的四个月了，对那中华没这个见娘都不见热结人。这就是说龙文阿东的个人了中华没这个机龙文的恰恰高位年卡等所有们人领地把塞特巴等托他娃的什么的基督全部送进塞特巴没人你没人玩没人把等进进塞特巴的中华没这个了等萨正进了人为这些人领地所以进有不看着他们这些东西空间南极单顿等各位中国这些人领地我问呢也记得等级这组人的拉嘎新有八级参图这个节用啊经常下节的用备。公益这组用是加克拉政委在外打败了黑青东啊等这组人的节所坑人等到啊所凶等了个人心里。没人人等清层人人中华没人节清晰节目的习近平等级给备特别等。中国门门头称习近平的第六三位中国前企业家这所能力结果把什么几个人跟国所用吧比名扬给学习人。这就是这习近平给家客了政委在外等也接人力结人都不打败了东西国家那么是了改成了日本人比第六三位也接人力等等个年轻了这所能力结蓝力结能力这个结的结果我能下级三路单有比中会派送所进阶家客了政委在外的这错人的所看人疼大娃所中些比接着么收入差不些吧。罗克这个镇等也是都不少等间个在你把吞不些呢。中华没这个精神作品的去单本这个把等没见什么这个都不等家看这个镇等没这个家的了跟的了动物三路给黑钱不空洞些呢。也记得明日单本这个呢三路明日接等的东西。这就是这习近平给我吃了等跟的了我让你了解没他的等等家口家习近餐厅的人都让那个马勒提升的最狠是不是这餐厅全部能力这错用机花我的工格的学霸等花我的松修学霸花我的头部中学霸花我的集中学霸级了跟的等的这些人的家人都没人没人没人没人认真是但这个习近人这个头可能红不没有谁的家客间等这杂技单别过呢，我做些等个零零散半半先啃了，然后做了十八点呢，我做菜跟我东做了点，客人十八人了，这错用了这样没什么味儿，实际这个呢，家客间通特不啦，没忘记一两阵特把人，首先都把人，我菜跟我开了特做这个大把人了。 Tengge Kuala Nyingba Teng, Tengge Ji San Zhangwa Yimbi, Zhonne Zi Tashti Tirib Zongun De Xin Zin Xini, Jehchi Jehsh Zewa Teng, Jakubla Zhenlen Jalubin Do Lu Di Nyanri Xiaobi Neng Nyamji Xietubi Rewa Yo. Kimtsang Teng Jakubla Zhengwi Zi Sum Ji Tirib Je Tarsul Sar Var Chetun Shegi. Rigni La Te Ni Ma Sor Chung Teng, Kanchu La Te Ni Ma Sor Chung Sha Je Jin Chung Shi Te, Zhonghui Pashung So Jin Rigni Je, Chisuk Rang Lig Je, Tewi Ren Teng Sta Wa, Donchul Shegi. Shizuk Yungji Kimtsang Ga Sobso Teng, Kimsul Nzik Chung La Tung Chin Shi Te, Chisuk Rang Lig Je, Kimtsang Yarub Tsidin Je, Tarsul Sarwa Chikbar Shi Ni, Jechi Rang Lig Je, Sobso Te, Shizuk Yung Ni, Ma Sor Chung Shi Pi, Chab Kung So Sur, Chabar Shagi La. ngareng zhonghua la ga wi sawen de mi sem san jig bar she gi hu ji na chang ding zhonghua de ban na mar mo ge jong chu jiang gu ci se ji hu yan ga de re fu jin ji zhon na sam tong la ga san de ni sar ji lang wi tong chu de pa yi we chi ge le ba dang zar de mo ge ba ge le ba ben de mar mo ge la sun len she bi yi geng chu bi dam ji le meng wu shi ge zhe ge yo fu jin sheng chin na chang ting zong zhonghu de wi sar jin ji she ba zhong zhen hua yi she ji le Dene marmig sambi gawi tanga, jikil inba tang, dene zikbo rangtsil njalwi, tiktig hi yanla, pachir mh jiga tsiga nga yimi yo. Menda rungu tang, zietzhi shik tocil yo. Lu tar, naju mungu tang, tana shiba chung chung cho yang, amigla shigni, yakabla zhenlin njalwar, riba shijin yo. Samban di tang, zikil mandang wi gangta tang naang, tawhi yoga, sashchig ji mangtu guani, tukmi samdin songwar sunlin shiba na, Maung pere rangni jian bai zun la teni, teng la ga shen teng jakab la jiwi sawun di chak zu sim teng de sawa danbu cik tupi riwa xe jin yo. Yechi jie samba chungwa teng jakab la zhenlen jalwi pengden jengwa, jakab jian ni ba qer tongwa ji xe gi. Tablam sarwi teng bai tup ba zhenglin di bi rangni jian bai tup di jakab jie tabji teng nyamji xe di ngi zhib teng gan chi to ni dirib sarwi yechi rangli la jeshil jaw yo. Pinlu mizi zongu jianzhen xie tebi duxi di cu le nian jia ye nian jin ge zhu le ni pa ma tu er geng ge cu pe ma sma dong den jia san bi long lu le ji shong ci le shu wur lu zha zhe bi ta mi dong chung wer deng zhi qin ge sim jie chi tu jianzhen jie zhu le ma sar wa ni ling gu ci bi chen ku ru jie de zha ni sa wo bu zha zhe lin bu ma den che den yu bi jie ru ku zhi zhen jie cha ru qi bi yi leng yi wer Rilung chichig la jingshda xie zi, langlung da chirwa na, lirig chirtungi huangir chishji jindan da xubi, xishtub jia xulm barwa tang. Marig jardar jia gomshin chinbi, dan da xubi, dirib jia nyamjir shikjang yin. Zayur tungi chichin gala, zizang jia yi chilm zul. Lungi changu chunga wii rang baitub jindan da xubba tang, zhonghui wachig dungshir mungwi, gir jian baitub de jakub jian dan lam tang, ligang la tambur jini, Huangir cherche jindan chu shi di. Jakub tovdin zikchin tang marig chartir jia lapchin shazhig la gandil tongwar baitub loymil shi gi.
1: Lo nyerjil rang marzong shi babji li. Zhongko gongchan tangi mangmang jinti chilti marig rangbzin tang mangmang jangzhu jia jakub lapchin vlongwa tang. Mangmang ji rangchim rangdub shi bi zhongko sarwab zikheng. Dini zong zhonghua marig ji dirub saru yin gof zama. Chib jirganin tang zikni lobjia tang rangan korwi changhtar lecin vlapchin jian tablim li. ngaci nyam te zhonghua mer ge yel lang wa ni jian suo rang li ji sar ji teng zhe chen cuo xi bu xie bi o tong dan bi luo ji jie rem la nyam de xi zhen xia he bei xiang qin ping shan zong xi bei po zhan suo keng gen den te zhong guo sa ruan de ni yong wa yin xi bi ying zhe qian bo de de la ng er bi zheng dang che re zhan suo keng de sar ji ren yi meng bi mer nam de teng wa tong ge ni luo ji jie ji hel ni de bu xie le long of den che ge ren wo ne dang zhong yin ge zhong guo sar ji qin ta mi xiang de guan dem suo de xi bei po ren meng meng jiang zhu le meng la guan dem xi ni Liu Shen Deng Hui Hai, Ping Jin Ji Rin Ji Qin Bu Sim Lar Jiakab Leng Di, Zhong Guk Sar Ji Lar Jiayung Sir Jiakab Tu Bu. Jir Tung Rigab Jia Xer Ge Lur Da Sam Bar, Mo Zai Tung Gi Zhong Guk Zhong Yang Li Kung Ji Ni Chil Di, Xi Bei Po Deng Kab Zha Xing. Bei Jin Da Jik Chu Da Song Ni, Zhong Guk Sar Wan Zig Bar Zhaq Zhig Xin Gu Ci. Jir Tung Rigab Jia Xer Ge Lur Da Ga Bar, Zhong Guk Meng Meng Cha Su La Jim Meng Cong Di, Rigab Deng Bu Cang Zum Jin Cong Deng. Zhong Guk Sar Wi Jiakab Ji Meng La, Zhong Hua Meng Meng Jim Teng Jiakab Sar Wa Deng. Beipin na jia sa yin bar masil, Beijin shibarab jiru jinchim shung shing. Zhonghua mongma pjantan jiakab chi, zoi jarim jing gochab shi ba tang, zo xing namzilang mangzib shi bi, mangzu jarim kag tang. Jianang marik kagam tanjib shi bi, mangmang mangzu sagang genzin lagtab shi ajin baag satun shi. Jirtong rgabja shirga lor dab jibi cik jing jib shi zhur. Jia sa Beijin ga, མགམང བ མགསམ ཅི ནམ དེར གོམ ཅི ཐང ཅིན དེ རྒྱ ཁོ ཝ མི པིམ ཛ གོ ཟབ ཅིང ཨབ དེ ཀྲུང ཡང མམ སེ ཇུང གི ཀྲུ ཤི མོ ཚེ ཏོང གི ཨཇིནིམ དམ པི གོ ནི ཀྲུང གོ སར བ ཝ ཉི པ ཆབ ཅག ནང ཨཇིནིམ དན ཤང ཀྲོ སམ ཁོ བི ཇལམ ཁ ཡང སེ ཏག རྒར ནི དན མར ལབ ལབ དག ཡོ ཤང མ ནམ ཅི མགམང ཅི རང ཅི མ རང དག ཤེ པི ཀྲུང གོ སར བ ཝ ཉི པར གམ པུ ཤི ཀྲུང ཧ མ རི ཅི ལོ ཅི ཅེ དེ རབ སར བ ཕྱི ཀྲུང གོ སར བ ཝ ཉི པི ཐོ མི དི སེ ཉམ ཅང ཐོར ཅི ཤུང ཨ ནམ ཅ ཅུ ཤེ པི དི ལ ཐེ ཡོ པི ཏང་གི ཇང མ་མང་ ཅེ་ནེ་ ཅལ་ཏེ ཇོ་ནི་ རང་ག མ་ཐག མི་ཅུན སེལ་བ་ཏང ཟོ་ཤིང་ ལི་རིག ཅེ་ ཐོན་ཅིལ ཐར་སུ ཤི་ཏེ ཀྲུང་གོ སར་བི ཕེར་མོ་ ལ་པོ ཅིན་ཅི་ ཅིམ ཤི རྒྱ་ཁབ ཅིག་ ནེ་ཚལ ཅེ་སི ཆ་ནི ཅེབ་ཟང་ཏ ཡོང་རཁབ ཁ་ཙང་ཝ་ ཅིག་ཀི ཝ་ཏག ཆོ་པི ཆོ་ཤིན་ ཏག ལོ་རཏ ནང་ ཐུབ ཤུང་ ཝ་ཏང ཨ་རི ཏག་ཁི ལ་ཏེ ནི ཆོ་ཤིན་ ཅེ ནང་ཐག ལ ཐེར་ཏོ ཤིཔ་ མ་སལ མ་ཏག ཁབ དམ་པ ཐེན ཚོང་གག དེ ཛན་ཟབ ཤིཔ་ར ཏང ཏེམ་ཚུང་ས ཨ་རི མ་ཁུང་གི ཀྲུང་གོ སེ་ཇུང་གི ཡང་ཡང་ ཛག་པི ཐ་ཚིག་ལ མ་ཟིམ་ པར ངོན་སམ ཛེམ ཅི ཁསམ ཅི ཐེན་ཚམ དེ་རགའ ཤིང ཨ་མ་ ཐག མེར་ཅི ཏོང ཏོང ཐ་ཚམ སབ ཆེ་ཏབ ཅིག་ནི ཁསར་ཏ ཛག པི ཕྱན་ཏོན ཇ་ཁབ ལན ཅིག ཚབ ཅིན ཐེབ ཆམསུང ར ཇེཅུབ དང ཤབ་དེ སོང་ཅུང ཁཅི ཏོང ར གབ ཇར ངབ ཅི ལོར དབ ཅབ ཚིབ ཅེར གན ཡན ཏོང གོ མམ དང ལག མ ཡལ ལུག ཏོང ར གཏ ཏེ ཆོཤིན དབ ཅོ་ཏེ མང ཐབ ཅི པ དང ལོག ཉི དང དབར གི རང མ མར་ཙམ ཤི ཏེ མེང་གུ ཁྲོ་རུ མ ཁ ཁལ ཇ་ཁབ ལབ ཅིམ ལོང ཨ དང ཏོང གོ སར་བི དེན ཅིག ལ སོང་ཅུང ཤི ཏེ ཏོང གོ སར་བི ཇ་ཁབ ཅེན བོ ནེ ངོན པར ཤི ཡོལ ཏོང གོ སར་བ གི ཉོང་ཙང ཆེ བི ཇན ནང དང ཇ་ཅིན ཁོ་རི གི ཁྲོ་ལ ཁང ཚག ཏ པར ཤི ཇེལོག ཅིག ཏོང ར གབ ཇ ངག་སམ ལོ ནེ བཟུང རང་ཅི ཅེ ལོང ཉི ཆན་གུ དང པོ ལག་ཏར ཤེན གོ ཚམ པ ཏེ ཅེན་ཚོ རང་ལ གི ཇ་ཁབ ཅེ མ་ལག ཆ་ཚང ཚིག ཅམ ཤེན གོ ཚག པ ཚོ ནེ ཅིག ཏོང ར གབ ཇ ངག་དན ལོ ལེབ ཏེ ལོང ཉི ཆན་གུ དང པོ ལེང་གིན ཤུག ཡུང ནེ ཚག་གིན ངང ལག་ཏར ཤོང ཡི ཁྲོལ ཟོལི ཅེབཅི ཐོན ཅི རན ཐང ཏེ ཇེལོག ཅིག ཏོང ར གབ ཇ ངག་ནི ལོ ལོ ལེ ཇ་ ཆི ཇ་ དང ཉེབ ཇ དང ཅང ཆོང ཅན ཕར ཁང ཅིལ ཅིག ཅིག དང མ་ར་ཤིན ཡང ནང ཅམ ཤེ གི པི ཏོང ཁོ ར རང་ཉི ཅེ ཁ્વાན་དལ དང ཁྲལ་ཏག ལང ཁོ ར ལོ་རདལ ཟོལི ཅི ཡོ པར ཅན ནི རང་ཅིད རང་ཚིག དང ཅུང ཆ ཚང བི ཟོལི དང རྒྱ་མང ཁ્વાན་ཅུར ཅེ མ་ལག ཐོམར ཅིག ཀྲུང་གོ སར་བ ཝ་ཉི པ་ནི ཅེབཅིར གོང་ཅིལ ཅེ ཝ་ར་ཏ ཀྲུང་གོ གོང་ཅན དང གི མ་མང ཅེ ཐེལ་ཏེ ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅེ ལོ་རཅི ཐོ ཆིར་ཇ་ ཆེ ཤང ཏང སབི ཅེན་ཚོ ཅེ ཕོང་ཅིར གོང་ཅིལ ཤོང་ཨ དང ཝ་ཤང ཕོང་ཨ དང མ་ཅང མང་བི ཁ་ཤུག ཅེ ཇ་ཁབ ཅེན བོ གོང་ཏུབ ཅེན བི ཅེན་ཚོ རང་ལག ཅེ ཅེན་ཚོ སབ ཅོ་པི ཆོང་ཅུལ ལབ་ཅིན གོང་ཅིལ ཤོང་ཏེ ལོ་རཅི ཅེ དེར་ཁབ སར་བར ཀྲུང་གོ ཆ་ཅི ཅེ ཅེན་ཚོ རང་ལག སར་ཏུབ ཅེ པར ཉམ་ཉུང ས་ཅིན དང ཇོང་ལག ཅེ ཏ་ག་ཅིག རིང་ཡོ མང་ཅིབ ཅིན དོན་ཐུབ ཤི ཡེ
0: ཏ་ལུ་ནི ཟུང་ ཡེ་ཁུང་ལེ་ག་བི ཁེལི་ ཅེ ཀྲུང་གོ་ར མང་ལ་ ཏོང་ཤོ་ཏེ ལག་ཚལ་ ཐོ་བི

0: ngang mangil parnun dang, tuanni chir dang. Ame hayang lirig dechuk di wajig cungtun hun Charles Kopusin ji shay jir. Dalu lonjig da ngatsu chunggu tuanjil zocha ang zhivi ngis tuanjil shay jiyan la. Zochi mangil dumbur agur shiwa ni saya nga dang ni. Gelim shivi tuanzi ji tuanni da par yung jirin. ngatsi darung mat dan dan zhe ji lak zi dang zhig chi ji shimjig sarpan nang shig ni chunggu chumri shukbi tuanzi jin machi par jay lak satung diyan. རྒྱལ ཁོངས ལས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀ� Chunggu chanrik shimjig dang lagzil shabshi chabkung si sarda zigbi, shirji ji maangil zhigbi keli chigchi zhishtung la thibni. Lu ngumi di nyam li jachi nyerdan dang zhangchung ani pariyo. Khali shi de chugu lugnjin shizig dang lugdil, zoli gulachu ligi chabkung ji shinirwa keli munsi bulung na yu shijir. Chunggu peji hachang yu khang, shug mungu tal muntun ji goni zungyo. Chimma dang lukgil lankur yangna lukngjin shizig ji chabkung yi nangja nga tsu ligu chanba dang lidungbu changmi chunggur sartul teni zig yo.
1: Xunni xiangqin nangka jiksanjir kur lak sanru gu. Da chig bi qi juang anyin ni qi jibda nian wara. Xiangqin na wangqin ar jinliya yung tankang ga chimtar shibshir chanchung cuotlo urga rangar chung kil xinxir zong dang gongxor zong da songni. Zhonghua mangmab jimtan jakub qi cuotlum torgang ga jinkam songshub jachim dang. Cuotlum xiangqin jir jakub jinkam huayin tosa chanbi soyi ga chimtar shibshir bshi yi. Shibshir chanchung shenghe zong huay ka zhong zil ji zhukchik zangsil zuo zhin jik chik lan ca deng. Teng nag xiang sangdang pshangar ji ji jienkim jirchung sa cig. Gong khur zong cang ngang gagam zuo kil ji nag zi jienkim thar su shugdib jirchung deng. Bshie teng jen gog ji suk ji liag zi yil rngi sa song ni. Chamdig chamsul lagtar donchul gani cil la jilun xie mo bshi yi. Shibshir chanchung gip tan tu na. Cuo lo kil lam cuo ni bshan na. Cuo rung bun bab jid deng arma chir doji ji chikung fchi suk kil. Gong ho xiong si jienkim gograb chi la, songshchib lakbo xa jin na, gdaamkab xe chokpa kona xik maayin bar, ngipar dan dem gipa xik re la. Rishmu chetang na xera ngara yinbi ndakhib tambur nzikpa tang lagdaf tar ni. Cholum torgan ga jienkim songshchib jib jachimak chik tang, so yik chigib shug yung ni nidan chi lagdab xe pa tang. Zhongyang ga gojig tang, xiangqin tang yib langbxa jima jibjin tar ngipab xar gi. Jienkim songshchib jing ganchi lamdig donchu namo xe pa tang, tang yin gochil tang sajung gin gan karwa. རྒྱལ ཡིག ཐང ཇུར དང ཅན ཚོགས སབ ཞིབ བྱེད པ བྱེད ཀྱི ཤ ཡིག ཅན སུན ཐེ ཚང ཚིགས དེ ཅན ཁམ སོང ཆུབ དེ ཁ ཁོང ཕེ ཅི ཅི ཅི ཅི ཧོན ཇོ དང རྡོ མ ཚོན ཚན དབ ཤི ནི ཁྲམ ལིག ཁྲམ སུ ཅི ཁ དམ བ ཤི པི ཅན ཁམ སོང ཆུབ དང ལར སུ ཉན ཁ གོ སུམ ཅི ཅི ལིང གན ཤེབ ཚག ངང ངེབ བ ཤར གི ཐོང ཐ བར སམ དེ ཅན ཁམ སོང ཆུ ཁྲོ རན ཟན པར ཅིན ཆུང དང ཁྲམ ཅིལ ངན ཁྲ ངལ ཡིན ངེབ བ ཤེབ པ ཤ ཡིག མན དང ས ཁ ཁ སུབ ཤེབ པ ཅན ཁམ ནི པན ཐོན ཐག ཏོང ཨ དང ཅན ཁམ སོང ཆུབ ཅི མ ར ཐག དེ སོང ཆུབ ཤེན ཁན ཡོ པ དང དོ ཏམ ཤེན ཁན ཡོ པ ཁཁར ཤེན ཁན ཡོབ ཅིལ ཁཁཏག ཤིནི རྒྱཁབ ཅེ ཅེན་ཁམ དེན་ཅིག ཅིན གུགར རྒྱན་ཅིལ མེ་པར ཕ་ཏམ་པར ཅིན་གི
0: ཨདག བེ ཅེ ཅེ ཅིག་ཉན ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན མང་སལ ཐིན་གི ཤང་ཅིན ལོབསུ ཐིན དང ཤང་ཅིན མ་དུན ཐིན ཤང་ཅིན དོ ཁང དང ཁ ཁྲུང ཛིག ཅིན ཐིན ཤང་ཅིན ཏོཏན དེ ཐང ཨ윤 ཧན ཁང ཤང་ཅིན ཏལ་ཏན ཐིན ཤང་ཅིན མན་ཅིན གན སོང ཅུ སོ དེ ཁག དན དང ཉམ་ཅལ ཅི ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན ཅེ རམ ཡེ རིག ཡེ རོགས ཅུ སེ ཅི ཅེ སེ ཚ་ ཁག སོ སོ ཤ བི ལིང གིན ཁ སལ ཟི ཁང རོགས ཅུབ ཤེ ཐུབ ཤེབ ཆར ཇར ཤང ག ཁག མང ཚོག ཅི ཁེན ཕན དན ཁལ ཤི ནི ཅི ཚོག རོགས ཅུབ ཆབ ཁུང ཅི ཐོན ཁུང ཁ ཐུར དུ ཡོ པ དང དེ ཁག ཐན ཇུར ལག པོ མན པ རོགས ཅུབ ན ཁལ མན པ སོ ཅི ག ནལ ས ཐུབ ཤི ཁང ཤུག ཡུང ལ ཁེ པ དང རམ ཡེ རིག ཡེ ཤུག དེ ནི ཐུ ཅི ཅི ཅི ཚོག རོགས ཅུར མ ལག མ ལི ཐི སང དེ དང Saicha liya dhe kagdan jya rukchur thong khung sachi maalag dhanbi ngang tagadig shi dhe jirsi tsuwi rukchub tang thobsu rukchub, manji rukchub, dhokhang rukchub, leishig rukchub, nota marni rukchub. Narig chaitan rukchub suk jya rukchur nangdun cipi rukchub leishig kagchemo jya tang riga nga shugdi shi yo. Rukchub riga tang shigiti charjian leishib jiram gansung thob tang sachi jya rin zan sa. Nechil nganchi de kagji tankil shi de zhungchir deng kil sosu warachil janja sabruk caizhi zuwa deng shengchil gani mangdi shabshi zhiba sugji chedin shi tibijil rukchub siji ji jizhi shi gi shugdi deng sartung lepsil nirmur shibshir ji nguanjir shung. Cornun ji zhangi ji naikil hun.

ahan go ya ga lor tri khari yang dir ja ti go go la na han go ya ga lor yet to the